97, kamu tuh JFM, Gema Merdeka, ngetren fans dia. Lagunya Yofi and Nunu, ini judulnya adalah Lebih Dekat Denganmu Nanti. Singkatnya Juwita fans dia. Kalau kalian suka jangan lupa di request terus ya. Oke, gak kerasa, udah jam 8 pagi fans ya. Otomatis kita udah masuk di session yang kedua untuk edisi hari Senin ini ya. Dan seperti biasa juga, kalau hari Senin kita akan bahas informasi tentang kesehatan. Dan hari ini Tiara mau bahas soal jamur fans gue merdeka. Bukan sayur jamur yang mau dimasak, bukan. Tapi jamur di kulit fans gue merdeka. Spesifiknya jamur di daerah kaki. Itu yang akan jadi topik kita di pagi hari ini sampai nanti di jam 9. Tapi sebelum masuk ke sana, Tiara punya informasi penting dulu nih fans Gawang Merdeka dari Yayasan Dwi Jendra. Karena Universitas Dwi Jendra Denpasar ini masih membuka pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Jadi untuk Anda fans dia yang pengen ngelanjutin pendidikan tinggi di kampus yang mengedepankan kualitas akademik, pengembangan karakter, serta pelestarian budaya, Universitas Dwi Jendra siap jadi pilihan terbaik untuk Anda. Berlokasi di Jalan Kamboja nomor 17 Denpasar. Dan Universitas Dwi Jendra ini punya 5 program studi. Ada Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Pertanian, dan juga terakhir Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bisnis. Tentu didukung dengan fasilitas pembelajaran yang memadai, dosen yang profesional dan berpengalaman, serta lingkungan kampus yang nyaman dan juga inspiratif. Universitas Dwi Jendra berkomitmen mencetak lulusan yang kompeten, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan dunia kerja. Jadi yuk bergabung bersama Universitas Dwi Jendra Denpasar dan wujudkan masa depan yang gemilang. Daftarkan diri Anda sekarang juga fans ya. Untuk informasi lanjut bisa cek langsung di Instagram @yayasan_dwijendra atau hubungi 0811-382-511. Yayasan Dwi Jendra, unlock your potential, shape your future.

it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

97.7 FM Gema Merdeka ngetren jadi jomblo ditinggal mati lagunya Wali Ben juga sudah meluncur. Fans Gema Merdeka, kita masih dengerin tipis-tipis lagunya. Sembari kita akan bahas soal kesehatan yang tadi sudah Tira spill di awal. Kita akan bahas soal jamur kaki Fans Gema Merdeka ya. Jadi coba cek and recheck lagi ya kan, kaki-kakinya apakah ada jamur yang tumbuh di sana atau mungkin dulu pernah ngalamin jamur kaki. Nah, sekarang kita bahas ya. Jadi jamur kaki ini adalah infeksi kulit yang sering terjadi terutama buat kita-kita yang sering pakai sepatu tertutup Fans Gema Merdeka, atau kondisi kaki kita tuh kayak gampang keringetan gitu loh Fans Gema Merdeka. Nah, kalau terus-terusan kayak gitu tuh, kondisi ini tuh bisa ngejebabin kakinya tuh jadi gatel-gatel, jadi gatel, kulitnya jadi mengelupas, jadi pecah-pecah, sampai bau kaki. Nah, kalau nggak ditanganin, infeksi ini bisa nyebar dan ngeganggu aktivitas sehari-hari. Biasanya tuh kayak di sela-sela jari kaki itu loh fansnya, dia tuh kayak merah, gatel, terus kayak mengelupas-ngelupas. Nah, itu tuh ada pengaruh si jamur yang tumbuh di sana gitu. Oke, jadi jamur kaki ini dalam dunia medis itu dikenal sebagai Tinea pedis. Kondisi ini terjadi akibat infeksi jamur yang tumbuh di area kaki yang hangat dan juga lembab, terutama di sela-sela jari kaki. Nah, jamur ini bisa nular, mungkin bahkan gampang nular, Fenisia, baik melalui kontak langsung dengan kulit yang terinfeksi maupun saat berjalan tanpa alas. Berjalan tanpa alas kaki di tempat umum yang lembab, kayak di kamar mandi, di kolam renang, ataupun di ruang ganti gitu. Jadi jamur kaki ini pun juga harus segera diobati, karena pasti, karena kan dia tuh gatel-gatel ya. Jadi kalau kita gak obatin, takutnya ntar malah makin gatel, infeksi, keluar darah, luka, dan lain sebagainya gitu ya Fenistia ya. Makanya kalau udah ngerasa ada jamur di kaki kalian, itu harus segera diobati. Oke? Nah, kemudian nih Fans Gema Merdeka, kita penasaran ya, kenapa sih kaki kita tuh bisa tumbuh jamur gitu kan? Sebenarnya penyebabnya apa sih? Nanti kita akan bahas penyebabnya sampai selesai. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini ya Fans Gema Merdeka. Tentu hanya di 97.7 FM, Gema Merdeka ngetrend.

97, kamu tuh Javam, Gema Merdeka, nggak tren slow. Lagunya Wahyu juga sudah meluncur pagi hari ini. Biar makin slow, fansnya Gema Merdeka, jangan lupa senyum pagi hari ini. Jangan lupa bersyukur dulu, fansnya Gema Merdeka, biar hari-harinya juga jadi makin ringan ya. Pada sarapan belum? Harusnya udah ya. Tapi kalau belum sarapan, cus, sarapan dulu. Oke, sekalian nih fansnya Gawang Merdeka, kita akan masuk ke kira-kira apa sih penyebab jamur di kaki fansnya Gawang Merdeka ya. Jadi jamur kaki itu bisa terjadi akibat infeksi jamur yang namanya dermatovita yang tumbuh di area kaki yang hangat dan juga lembab. Selain itu ada beberapa kebiasaan yang bisa memicu pertumbuhan atau penyebaran jamurnya. Jadi dia tuh sampai ke tahap infeksi gitu fansnya Gawang Merdeka. Kira-kira apa aja yang bisa memicu pertumbuhan si bakteri itu? Pertama itu adalah, satu, kita membiarkan kaki kita tuh lembab fancy ya. Jadi kaki yang sering keringetan, terutama setelah beraktivitas seharian gitu kan, atau setelah mandi tapi gak dikeringin gitu kan, itu juga bisa menciptakan lingkungan yang lembab. Jadi tempat yang lembab tuh kan disukain sama jamur-jamur ya fancy Gawang Merdeka. Jadi kayak sela-sela kaki yang masih basah gitu kan, dan membiarkan kaki dalam keadaan basah itu bisa membuat resiko infeksi jamur jadi makin tinggi. Selain itu, fansnya Gawang Merdeka kalau pakai sepatu tertutup terlalu lama, ya kan, misalnya sepatu olahraga, sepatu kerja gitu kan. Kan kita kerja 8 jam nih, ya kan, selama 8 jam kaki kita tuh gak bisa nafas lega karena dia tertutup gitu kan, fansnya Gawang Merdeka. Itu bisa bikin kaki kita kerasa panas, kerasa lembab, dan kondisi ini memudahkan jamur-jamur tadi itu untuk tumbuh dan berkembang biak karena gak ada nafasnya, gak ada sirkulasi udaranya gitu. Jadi semakin lama kaki kita di lingkungan yang lembab, maka semakin besar kemungkinan jamur itu akan nempel dan bahkan berkembang biak di kulit kaki kita.

97.7 FM Gemah Merdeka, ngetren aku cinta dia. Tapi ini versinya Vidi Aldiano, sudah melincir ya. Oke, kita lanjut fansnya Gemah Merdeka. Ada hal-hal apa lagi kah yang bikin jamur itu bisa tumbuh di bagian kulit kaki kita, fansnya Gemah Merdeka? Jadi yang ketiga itu adalah kita jarang ganti kaos kaki, fansnya. Jadi kaos kaki yang dipakai terlalu lama atau yang gak diganti saat lembab karena keringat itu bisa jadi tempat tumbuhnya jamur. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, resiko terkena infeksi jamur kaki itu akan meningkat, fansnya Gemah Merdeka. Terutama buat kalian-kalian yang mungkin tipe kakinya tuh mudah berkeringat. Nah, jadi harus sering-sering diganti, harus rutin ganti kaos kakinya ya. Nah, kemudian fansnya Gemah Merdeka, seperti yang tadi sempat Tiara bahas di awal, bahwa si jamur ini tuh bisa berpindah tempat ya kan, langsung bisa pindah dengan kontak langsung gitu loh, fansnya Gemah Merdeka. Contoh kayak misalnya ada jamur-jamur yang tumbuh di lantai kamar mandi, atau mungkin lantai pas kita lagi berenang kayak gitu loh. Nah, pas kita jalan dengan kita nggak pakai alas kaki, nggak pakai sandal, itu jamurnya bisa nempel di kulit kita, fansnya Gemah Merdeka gitu. Jadi jamur yang nempel di lantai itu bisa berpindah ke kulit kaki kita, terutama jika terdapat lecet atau kulit yang lembab. Kemudian yang kelima itu adalah berbagi barang pribadi dengan orang lain, fansnya Gemah Merdeka. Masih mirip-mirip kayak pembahasan kita yang barusan, jamur kaki itu bisa nular melalui penggunaan barang pribadi secara bergantian. Contoh dengan pakai handuk yang sama, pakai kaos kaki yang sama, pakai sepatu yang sama dengan orang yang ternyata sudah terinfeksi si jamur kulit tadi, fansnya Gemah Merdeka. Otomatis barang-barang yang sudah terkontaminasi itu resiko penularannya itu akan meningkat juga. Itu bisa nempel di kulit kaki kita juga gitu. Jadi kalau bisa, hindari berbagi barang pribadi kita dengan orang lain gitu kan. Atau mungkin kalau kita lupa misalnya bawa kaos kaki, ya udah beli kaos kaki baru aja, fansnya Gemah Merdeka. Jangan ngandelin barang orang lain, karena takutnya, bukan suzon ya, tapi takutnya kaos kaki dia tuh udah terinfeksi jamur gitu ya kan, daripada kita kena. Jadi mending kita beli baru aja. Oke.

0: 97.7 FM Gema Merdeka. Nyatain lagunya Ungu. Judul yang tadi itu adalah Apa Sih Maumu. Oke, Vanessa Gema Merdeka, kita lanjut ya. Masih ada satu lagi nih, Vanessa Gema Merdeka. Kenapa bisa si jamur kaki itu atau si jamur dermatovita itu bisa tumbuh di area kaki kita? Yang terakhir, yang nomor 6, itu adalah mungkin kita memang punya kondisi medis tertentu, Vanessa. Beberapa kondisi medis kayak diabetes atau gangguan pada sistem kekebalan tubuh, ternyata itu bisa bikin tubuh kita tuh jadi lebih sulit melawan infeksi jamur. Akibatnya jamur jadi lebih mudah tumbuh di kulit kaki dan infeksinya cenderung lebih sulit sembuh. Dan pada para penderita diabetes, jamur kaki juga lebih beresiko menyebabkan luka yang sulit sembuh dan memicu komplikasi jika tidak segera ditangani. Bahaya kan, Vanessa Gawal Merdeka. Makanya nih, kalau misal ada udah kelihatan tanda-tanda bahwa kulit kaki kita itu lagi terinfeksi jamur, udah merah-merah, udah gatel, atau bahkan dia kayak mau kelupas gitu kulitnya, nah itu mungkin Vanessa harus langsung membeli salep jamur, salep anti jamur. Vanessa Gawal Merdeka langsung konsultasi sama apoteker-apoteker di apotek terdekat gitu ya, Vanessa ya, supaya setidaknya ada penanganan yang kita lakukan untuk membunuh si jamur-jamur ini gitu. Oke, itu dia Vanessa Gawal Merdeka, selesai sudah informasi tentang si penyebab-penyebab si jamur di kaki kita, Vanessa Gawal Merdeka. Next, mungkin minggu depan bisa kita sambung lagi untuk bahas yang lainnya ya, Vanessa Gawal Merdeka. Entah tentang cara mengatasinya, cara mencegahnya, mungkin bisa kita bahas di minggu depan. Jadi jangan kemana-mana Vanessa Gawal Merdeka, ingetin Tiara ya, minggu depan kita mungkin masih akan bahas si jamur kaki ini. Oke, terima kasih banyak. Kita ada informasi dulu nih Vanessa Gawal Merdeka, kita dengerin dulu ya.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice! Mau!
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Atau lapar.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik!
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.

97 kamu tujuh FM gemar merdeka ingatan cinta kamu titik. Lagunya Usi juga sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda pagi hari ini. Gak kerasa fans dia udah hampir jam 9 pagi. Dan Tiara masih punya satu informasi penting lagi. Kali ini informasinya untuk Anda yang jadi masyarakat di kawasan Benoa, Kute, Jimbaran, Nusa Dua, Uluwatu atau sekitarnya. Kalau fans gue mereka membutuhkan tempat cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon, baju satuan dan segala kebutuhan lainnya, gak usah bingung, gak usah ragu. Bisa langsung meluncur ke Bali Stars cabang Jimbaran. Alamatnya Jalan Uluwatu 2 nomor 2 Jimbaran. Kalau mau tanya-tanya, bisa lewat teleponnya di 0361-4463-488 atau bisa via WhatsApp di 081-916-032-774. Dan untuk daerah lainnya jangan khawatir, karena Bali Stars ini punya banyak banget cabang di Bali, bahkan sampai ke Pulau Jawa dan juga Lombok loh. Dimana lagi coba ada printing yang sebanyak ini cabangnya. Jikit kentang buat nimpel ares, Anda datang dijamin beres. Oke, itu dia informasi terakhir kita pagi hari ini. Fansnya Gawang Merdeka, gak kerasa ya. Ternyata sudah hampir 2 jam Tiara nemenin paginya fansnya. Semoga semua jadi makin happy, jadi makin semangat ya. Jangan lupa sarapan fansnya Gawang Merdeka. Buat yang belum sarapan, cus sarapan dulu biar ada tenaganya untuk beraktivitas pagi hari ini ya. Abis ini jangan kemana-mana, akan ada program For Your Pulau Dewata seperti biasa dari jam 9 sampai nanti di jam 11. So, jangan digeser channel radionya, tetap stay tune di sini ya fansnya. Sekali lagi terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda di program Tirama pagi hari ini. Utamakan sarapan dibanding harapan. Oke, Tiara pamit undur diri. Dadah, bye-bye.

Selamat pagi para pamirsa Indo Dani sarang sami pan sejago mamade kering dijeje magena semaka dimangkin muali sekang magsurat man cara ulung sepat lantai dan pasar Bali tidang jayo kumaro sido tangkil mali giring Indo Dani ringgelar acara Faria Pedewata talarkan tu tetap ring frekuensi di tiang sia dasa pitu nanggu pitu FM. Nah, Indo Dani sedang tering desa, ring kota, ring sebagian Bali. Kalau entering luar pulau dua tangis sedang bersedia ambil cantik yang paling nak kena rajang kita kirang pun apa lampu api sapu di ketaler kantun ke sendok ide sang yang widiwasa ini para pemirsa pina ke puruan yang atur di tiang paling tercara yang terlali ngaturan pengasun karo pina ke pemuka acara Om Swastiastu.

Gi sampun matilar nggih pangapita cara duwe varia pedawata wanda beli bagus nggih. Ringin udan yang didang sane sampun pada tetap semangat gabungan Riki Rikardo Rudani sampun pada sibuk-sibuknya wentering tempat aktivitas nggih. Selamat beraktivitas kumanten dan mina benedang wenten yang lagi libur hari ini, selamat berliburan nggih. Yang lagi sibuk niki kadiring desa titian niki ring banyak samu sing ngapadu ring ada cara ngangkit mengendiki nggih persiapan do nyangre atma udane tanggal 12 nggih majar-ajarnya tanggal 13 pun siago-siago sarang sami ada tu Eka Pacung beresele campun masuk mangeksel batu bulan Bapak MAD sedang kekoh niki Bapak MAD lengkong semua kong wikong ya Allah sama kaung Pak Jaya Kumara nih ada Bu Jero Matosari ring siulan Wayan Sugita ring Kuta, ada Puput Nata ring Besake Haji Nala ring Brosello Indrawari Mancawarna juga sampun gabungan Matosari semua kumandan pujaan hati.

Pun matilar iya kita beli bagus sene sampun tadi pujah nati dong endah endah nah beh ada benang merahnya lagu ini gitu udah nih kita dan nanti yang sarang sami sampun merasa terbekenal jok jero mau pesan tiang kan benang ada kes yang bisa penyiar. Aduh, ini sama beli pujawan ring Singapadu pernah pigatre beli pujawan ada pariring suka juweng ya ada juga beli kaplur apa saplur nih kaplur nih ada di Lat Maja Rinusa 2 pernah pigatre taler wenten sementara di tiang sanema pesengan Dimas ring Bangli suksema Wayan Mudiarte ring Undesan Kelod Mama Risti nggih ring Galiran Bangli penampi gatre suksema kumanten juga Ibu Amel seneng wonten ring Telikop Gianyar banyak nepi Ibu Amel cana uluk-uluk bidan itu sekam cang uluk-uluk itu nih celak je tiang madang bu tiang uleng di Gianyar uluk-uluk nak uleng Gianyar nih sakit hati bina. Nak besek kan benang kajau di situ tu banyak kembang ada nih, kayak tosing. Kena kan baca benang gitu, jauh ben man, soleh soleh, terikut banyak kebeng gitu, benda jauh bingung dang itu gitu. Ulu ulu apa tu medang hampun dang, aduh, ya sengken, pandai pada sigi, pernah pigatre, jeru pandai suka watai, kekabar nih, mudah-mudahan tetap semangat, ngeh, dangen dangen dang.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

Tinggi ke Semarang ya sampun sida katur ring ida dene di diang sane sampun ngarsang tembang puniki pas ngelis sari ini nggih matur suksema wenten Gusti Ayu Parwati ring den pasar Ceko Mariang nggih mumpung di diang sampun ke Ceko Mariang niki wenten semeton di diang Siro juga bantan di kone. Oh iya. Ada Mang Sudi, Ceko Maria, Penampi Gatre, Mang Sudi, ngelantur Pak Man Leko, kabar niki ada sementara di tiang senema pesengan beneng kajo ke di kedua ada nih gumi itu. Wow. Edo janda Edi bukat Edi janda Edo bukat ke terasa no bading. Rajang semang manten nggih ada nang Oman penabigato nang Oman jero mangku desa istri dengan Bian Base ada pande tombong nak serokadan ke sarange made Indra Saputra lantur male wenten wayan gendet nggih mau made Martini cok Parmana Risukawati Pujawan jik kuncir ka baca mato bos dia ngongeno nih mato siap siut nih badan mata sakit gede ini ajak memacu singnya yuk. Ada Oko Mulyarto yang Bur Arini ada juga Lo Eriani reng Tegang Sri reng Batu Riti Tabanan ye Rajang Semangkumantan Muali sampun siapan ditiang meluncur katur reng Indodane pahlawan pengganti

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Om Swastiastu, Bli.
2: Iya, keng-keng toh, Bli. Dari jangka keto pejalannya.
3: Aduh, sakit san, Bang Kiang Lina lo.
2: Tenang, kan, Bli. Nenek-nenek, dia ngabe nasatia refresh. Luang saja nih untuk sakit Bang Kiang.
3: Sekene lo, nana-nana, kalau cobain mah lu. Eh saja, luang saja nih hangat nih, mesti seriang-seriang cek ingat asane Bang Kiang Beli ini lo. Batang nih Beli masih kewa mesari lo, apa deh anggona?
2: Untuk susah tidur, anggona sati harmoni gen Beli. Nah sati itu, nak liu ada variannya Beli, ada 14 jenis, tinggal pilih gen sesuai dengan kebutuhan.
3: Oke, tuh, nih gen sebuah luang asane, apalagi varianannya len. Nah, kalau meli beli jani yang telah nih, dijo beli beli lo.
2: Gampang beli. Bisa beli di reseller Nasatya terdekat atau kontak gen ke nomor 08 11 3 888 0777.
3: Nenen malu kecatat di HP nomornya 08 11 3 888 0777.
4: Mari sehat alami dengan Nasat.

Tinggi Pandawa ngalah juga kurna juga ganteng dan ge. Ini lantaran kita menjaga secap tunggal dapat menjaga diri kita dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat, sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersandar di luar rumah atau berkemah. Menjaga secap tunggal peniki juga cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek ya. Untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur atau gelisah. Menjaga secap peniki juga bagus untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit bonyok, rematik, pegal linu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu lagi untuk membeli minyak cap tunggal peniki untuk diri kita dan untuk keluarga. Ngarahnya ini juga gampang, menteri cabang apotekku dan toko untuk obat terdekat Ring Genai Dodani. Ring Apotek Sehat Bahagia di Jalan Raya Dharma Girigianya. Ring Apotek Kita Ubung di Jalan Cokro Minoto 309 Denpasar. Toko obat Cipta Karya di Jalan Gajah Mada 76 Denpasar. Toko obat Saudara di Jalan Gajah Mada 86 Denpasar. Toko obat Dunia Sehat di Jalan Raya Sesetan 457 Denpasar. Apotek Iparma di Jalan Pulau Moyo 95. Apotek Iparma Panjer di Jalan Tukar Pekerisan nomor 60B, Apotek Iparmasanur di Jalan Angtuah nomor 8, ada di Apotek Kita Sidikarya, sana mengenai Ring Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan.

Tinggi lewat campun, ya tembang Kasakisi. Ya, selamat pagi, hal enten males buat nanti tiang sana wabu gabungan. Sih jauh mangke niki. Yang nenar yang bilang singo padung, ya pernah pigatre. Tonnya komang, gunaksok lungkung. Ada Ayu Yuliani, sarang Blimang Sudi. Ada Gus Macu, pernah pigatre. Palin, semua palin. Gusti di Abeng, Gustu di Abeng. Beng susama komanten, ada juga Jero Gede Batan Biu Matur susama, ada Komang Edi susama Mang Edi, ada Made Wartini juga lantur wenten Pande Ebi Rengblang, ada juga Ketut Sutarse yang pernah pigatre Jero Sokaring Pedongan, Kapri Gen susama Kapri, ada juga Malin iki wenten sementan titiang Erin Liana nggih sanentring Batu Bulan, ada juga mboknya yang lagi sungkan iki sedang tering puri kampial, semoga lekas kena nggih mbok nggih, tetap semangat gabungan nyara di dang riki durus.

0: Inggris dan Nisa memang kena aturan itu yang ala ayun yang dewasa. Ya, merta tadi baik untuk upokaro dewayatnya dan pemujaan terhadap leluhur. Ngelantur catur labe baik untuk bepergian menuju arah utara. Ngelantur upacara yadnya dan pitrayadnya. Jiwa meganti. Baik untuk bercocok tanam dan memulai sesuatu usaha. Lantur kalau kutile, baik untuk memulai pekerjaan yang menggunakan api. Kalau ngadeg, baik untuk membuat pintu gerbang, tembok pekarangan, pagar, sengker ayam, sangkar ayam. Melantur kisah pengaduan mulai memelihara ayam. Kalau tampak tidak baik untuk dewasa nikah. Kalau burau tidak baik melakukan karya ayu atau yadnya. Dan tidak baik melaksanakan atiwa-tiwa atau ngaben. Jika orang ditiang ala ayuning dewasa.
1: Gemar, gemar, gemar, merdeka.

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel. Udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dan tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
4: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
3: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
4: Enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
3: Maksudnya gimana?
4: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat sudah kusam tuh cetakin yang baru di Bali Star.
3: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
4: Ya pokoknya lengkap deh Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Bali Star solusinya.
3: Oke, kalau gitu saya ke Bali Star aja sekarang.
4: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Bali Star, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Bali Star melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Bali Star terdekat di kota Anda. Bali Star ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
5: Gimana kabarnya Tut?
6: Becek-becek, beli putu pun habis. Ampun pensiun?
5: Ian beli tahun depan pensiun Tut.
6: Kalau beli putu sudah punya rencana pensiun?
5: Beli lakar mengembangkan usaha dagang Tut yang sudah dikelola sama istri beli.
6: Beh, Ian beli pasti net dan kekurangan modal. Tiang kebanyakan keinginan beli tapi kekurangan modal.
5: Sing jake Tut, ne penting Jani masih bisa aktif dan kreatif walaupun nanti kita sudah pensiun.
6: Benah toh beli, tapi apa daya? Tak ada modal.
5: Tenang Tut, nih ada kredit pensiunan dari Bank BPD Bali.
6: Seken tuh beli?
5: Seken lah. Kredit pensiunan Bank BPD Bali tuh menjadi solusi untuk tetap bisa aktif berkarya pada masa pensiun.
6: Atahin tiang ke Bank BPD Bali beli?
5: Mai aja ke Bank BPD Bali terdekat.
7: Tidak pensiun untuk berkarya bersama Bank BPD Bali.
5: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali call 1500 844.
8: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta

Inggih sampun dalam aturan ditiang nggih tintin kentan nggih wendan yang de batu bulan de sudanti ring sesetan nggih ada mbak wayan lastri ring tabanan belayu de ole ring darmo sabo de mahas juga serengan take nggih mbak ira ring penebel matu cek semua de mas panjul lantur wendan kade Rahayu Londre sampun juga masuk nggih mau menadi ring Tegal Darmo Sabo Dewa Boncu Yansu Tebo Sayo ken kabar niki Jemang Punggul kabar ji Abah Wasil juga tetap nyarang titiang Yanto nggih negari luba negari luba Bele Yanto lubak negari gitu maksudnya tuh. Jadi ngal mekebles sebesino. Aduh, ada juga Aji Parkit ngiring Kutri, ada juga Budi Rahmawati kingi tetap semangat Budi, dek ulik sampun siaga main.

0: jalan, uci-uci,
1: minyak gosok, jam tunggal.
0: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan,

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
3: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
4: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688 dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.

0: Inggi, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Inggi, rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset 56.000 yang sudah spot untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power harganya 168.000 untuk 3 saset. Inggi, jadi Vitaliknya dikonsumsi cukup seminggu 2 kali manten dan dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Ring Genai Dedani.
1: Halo semetan Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja, Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani, Kubu Tambahan, nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang.

0: மறு ஜான்
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke lips spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
2: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
1: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
2: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
1: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

Ingin lanjut malah itu dan ni wentan buling ling ring sampai di kwanji penapiga terbuling ling tetap semangat ye lantur wentan ibu Anis ring tabanan ruang ayo peniki ada juga bu Ana Rike tetap semangat juga nyarangin titian dikering gelaran duwe varia pledewata ye ngantos gala solas malah bos bos wentan malah bu Febi ring batu bulan suksema ada juga gawayan sudi bagia ngeken kabarian bejam istirahat nih an mulai wayan tu ada sing yo jani pak kene menjai leng beno pedalam wayan wayan nebet awatu yo sing itu sing nyeburin gitu model nih. Aduh cek kalau cek wayan Douglas nyantanau itu benandang ya. Ada antang udiang ya mak guys yang itu ulia ayo gitu ya nian benar boleh ya, dicari jauh boleh jauh lalang liling ya mak guys padahal yang belas di kubunya mulai jenis nut wak ada banyak antang kat dia cetua jakal ya ngelah aja nakal gitu ya na. Aduh tersua kalakalem dong gitu tiang jayan itu gitu beh dayan yana noman song bedudau aduh halo banyak tuh model nih aduh yang Douglas ada beli krebek ke kabar yang pun ingat dikit di sibangnya beli krebek Pak Tony juga nge Pak Putri juga nge beli ini uyuk-uyuk tuh kadang ngejajak nu tuh nah sehingga kabar Pak Amonya dan itu gitu mudah nampun tahu yuk-yuk malah Pak JK ring bumbu nebnya bo ring belum bungan penapi gatre Pak JK sarang Bu JK ada juga sementara di tiang beracuk peniki ring belum bungan ke kabar niki cuk mudah-mudahan tetap sehat sekeluarga nge lantur malih wenten sementara di tiang sana mepesengan budi masih ring kacagan nge ada budi ketewel lantur wenten malih Apriani Made Kaderina ring warung Rini Rani nge penapi gatre ada Pak Proden nge kesarengin Bapak Made Gampil Pak Sire ya malah ini ke sana mau pasang Pak Nyoman Ade nge tetap semangat Pak Gatresno sampun siapan titiang.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, taste good.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.
6: Ya, aku udah tidur sih, Pa. Padahal kan...
7: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
8: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
9: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
7: Malam ini, Papa siap, Ma.
6: Ayo, Pa.
8: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

Ding ya ding lah hangi sampun sida metilan untuk menyambut ajaran baru. Kami memberikan berbagai penawaran terbaiknya untuk Ido Dani yang mau mencari laptop atau handphone terbaru. Tersedia HP Android mulai dari 1,5 dan laptop XU harganya nih 3 jutaan saja. Tablet Advan mulai dari 1,3 dan tablet Lenovo Motofed sudah dilengkapi dengan keyboard nih. Nah, harganya nih 3 jutaan saja. Pembelian secara kredit melalui IVF atau home credit aku laku dan kredivo. Eventan promo DP 0% atau gratis angsuran 1 kali. Pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal akan kualitas dan layanannya mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Redmi dan lain-lain. Merek laptop juga lengkap di Wattacom, dan Apple MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP atau Pixel dengan harga yang terjangkau mulai harganya 2 jutaan kumanten. Mau tanya celak WA-nya di 62812-3931-7686. Malah bisa 62812-3931-7686. Info lain bisa follow IG kami at dewatacom atau Facebook dewatacom. Buat yang jauh dari toko kami bisa belanja online di Shopee, Tokopedia atau TikTok Shop nih dengan nama store dewatacom. Mau beli handphone atau laptop yuk ke dewatacom kumanten. Kalau yang dekat dan lengkap ngapain jauh-jauh. Ingin dua ninggal lah ngi sampun dam daging rawi kiman dan dumun di tiang giring dan ring gelar dan duwe variat lo dewata. Selamat beraktivitas tetap yang namanya waspada. Selalu semangat dan mekenyam. Salam 1 2 3. Cuat plung om santai santai santai om.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Hai, selamat siang Fancy ya. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 Denpasar Bali. Ketemu sama Tiara. Siang hari ini kita masih edisi hari ini, masih edisi hari Senin ya, di tanggal 10 Agustus tahun 2026. Kali ini Tiara temenin siang hari di program Potlot, potret lagu Indonesia yang top dari jam 11 sampai nanti di jam 1 siang ya. Untuk fans juga mereka yang sedang monitor, hai semuanya. Terima kasih sudah monitor.

Ya, kalau mau ikut gabungan silahkan. Yang mau request lagu juga boleh banget. Langsung aja serbu sosmednya GM. Kalian bisa gabung di WhatsApp kami di 081558977 atau bisa komen-komen juga di Facebook kami di Gema Merdeka Ngetren. Dan satu lagi, buat fansnya Gowo mereka yang sedang nang jauh di sana atau mungkin di sebelahnya nggak ada radio fisik gitu kan, tenang aja, kalian masih tetap bisa dengerin Radio Gemang Merdeka. Kalian bisa denger via streaming, jadi silakan langsung aja akses streaming kami di radio.gemamedia.id/gema.

97,7 FM Gemah Merdeka, ngetren lagunya Anggis Devaki. Single barunya fans dia, judulnya adalah Untuk Kau Hargai. Seperti biasa ya, di sesi yang pertama program Potluck, Tiara pasti bakalan spill single-single baru yang wajib kalian dengerin fans Tia. Tiara seperti biasa meracuni fansnya dengan single-single baru. Ini masih fresh banget loh, fansnya Gemah Merdeka, lagunya Anggis Devaki. Dan ternyata lagu ini tuh ditulis sama Bagas Ran, fansnya Gemah Merdeka. Keren, ini salah satu single galau ya, fansnya Gemah Merdeka. Karena kalau kita menelik ke belakang, memang Anggis Devaki ini kayaknya dia concern ke lagu-lagu yang galau gitu. Nah, ngomongin soal lagunya nih, fansnya Gemah Merdeka, adakah mungkin yang relate sama single ini? Karena single Untuk Kau Hargai ini tuh ngangkat kisah cinta yang mungkin akan banyak relate dengan hubungan-hubungan asmara netizen-netizen pendengar, atau mungkin gensi-gensi gitu, fansnya Gemah Merdeka. Atau pokoknya buat kita-kita yang lagi sedih, ya kan, yang lagi ngerasa berjuang sendirian dalam sebuah hubungan. Waduh, kayak kita punya pasangan, cuma kayak lebih banyak sedihnya daripada bahagianya gitu loh, fansnya Gemah Merdeka. Kita yang punya pasangan, tapi kayak kita selalu insecure, selalu overthinking, kayak aku kurang apa ya, kayak gitu loh. Kita tuh udah ngalah terus loh buat dia, padahal kita yang sedih, kita yang sakit, tapi kita terus yang harus ngalah untuk ngikutin apa yang dia mau, kayak gitu kan. Padahal niatnya kita kan biar dia juga ngelakuin hal yang sama ya, fans. Setiap take and give gitu kan. Cuma ternyata kenapa pasangan kita gak pernah ngehargain kita, gak pernah ngelakuin apa yang kita lakuin ke dia gitu, fansnya Gemah Merdeka. Perasaan berkecamuk dalam dada gitu, fansnya Gemah Merdeka. Kenapa sih kayak gitu, padahal aku tuh juga harus kamu hargain sebenarnya, kayak gitu. Dan melalui lagu ini, katanya Anggis juga nyampein bahwa sebuah hubungan itu gak cukup cuma berlandaskan rasa cinta aja, fansnya. Gak cuma cinta semata, ya kan? Karena sebuah hubungan asmara itu akan bertahan panjang, akan bertahan lama kalau juga dibumbui dengan sikap-sikap lainnya, gitu kan? Cinta, sikap saling menghargai, saling ngejaga, saling ngedukung, saling melengkapi, saling ngehargain, saling komunikasi yang bagus gitu katanya. Oke, semoga fansnya suka dengan singlenya. Atau mungkin buat kalian-kalian yang lagi beneran lagi galau, fansnya Gemah Merdeka, mungkin kalian bisa dengerin lagu ini. Atau mungkin kalau kalian ngerasa relate sama single ini, boleh di request terus karena sudah ready di 97,7 FM Gemah Merdeka ngetren. Oke, sekarang pilihannya ya kayak lagunya Judika, kalian mau putus atau mau lanjut aja gitu. Oke, semoga suka ya fans Tia. Sekarang kita lanjut lagi dengan single baru lainnya, lagunya Mariga Klau bersama dengan Toh Fati. Ini juga lumayan galau fans Tia Gemah Merdeka. Judul lagunya Jejak Langkah Yang Kau Tinggal.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
4: Nothing is impossible, success jadi mudah.
5: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97, kamu 7 FM Gema Merdeka, ngatain lagunya Shilang Seven yang judulnya Dan juga sudah meluncur di siang hari ini. Lagunya spesial juga untuk yang sudah request ya, fans Gema Merdeka. Terima kasih Yan Ena dari Banjarbelang, Singapadu Kaler. Terima kasih banyak. Terima kasih juga buat yang lainnya. Ditunggu ya, nanti bakal Tiara putar satu persatu lagu requestannya. Jadi jangan kemana-mana, oke? Okay? Abis ini ada lagunya Keisha Loveronka, fans Tia. Ada Dimas dari Serokadan yang sudah request lagunya Keisha. Mohon ditunggu. Selain itu ada juga Aba Waisel dari Samplangan Gianyar. Terus ada juga Mbak Siti Maruti yang juga ikut monitor. Terima kasih banyak. Ada juga Bapak Wayan Sudibagio, Semeton di Sibangkaje ikut bergabung, terima kasih. Terus ada Pak Hendra juga dari Tabanan, kemudian juga ada fans gue mereka yang sudah komen-komen di Facebook, terima kasih juga. Nanti bakal Tira calling-calling yang di Facebook ya, jadi jangan kemana-mana, oke? Okay? Abis ini nih fans gue Merdeka, Tira mau bacain informasi penting dulu, boleh ya? Seperti biasa akan ada informasi-informasi penting yang bakal Tira baca juga. Kali ini informasinya datang dari Vitalik untuk fans dia, karena sekarang Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta ada juga kemasan extra full power harganya Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya, dan fans dia pun bisa dapetin Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

97, kamu 7 FM Gema Merdeka, ngetren lagunya Viera yang judulnya Kesepian juga sudah meluncur siang hari ini. Lagunya spesial buat yang sudah request juga. Ini ada Moira di seputaran Penebol sana. Terima kasih sudah request lagu. Dan untuk yang lainnya sabar dulu ya, fans Gema Merdeka, ya untuk Anda yang sudah request lagu, ditunggu. Nanti pasti bakal Tiara puterin satu per satu. Jadi harap Andre dulu. Gak apa-apa ya. Terima kasih. Tiara punya informasi penting lagi, kita bahas dulu ya. Vanessa Gawang Merdeka dari Yayasan Dwi Jendro, karena saat ini Universitas Dwi Jendro Denpasar itu masih membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Jadi untuk Anda yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi di kampus yang mengedepankan kualitas akademik, pengembangan karakter, serta pelestarian budaya, Universitas Dwi Jendro siap menjadi pilihan terbaik. Berlokasi di Jalan Kamboja nomor 17 Denpasar. Universitas Dwi Jendro ini ada 5 program studi di dalamnya. Ada Fakultas Hukum, ada Fakultas Teknik, ada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, ada Fakultas Pertanian, serta terakhir ada Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bisnis. Tentu semua ini didukung dengan fasilitas pembelajaran yang memadai, dosen profesional dan berpengalaman, serta lingkungan kampus yang nyaman dan inspiratif. Universitas Dwi Jendro berkomitmen mencetak lulusan yang kompeten, berkarakter dan siap menghadapi tantangan dunia kerja. Jadi yuk, fans Gema Merdeka, untuk Anda yang pengen lanjut ke jenjang pendidikan tinggi, silakan bisa langsung bergabung dengan Universitas Dwi Jendro Denpasar dan wujudkan masa depan yang gemilang. Daftarkan diri fans sekarang juga. Untuk informasi lebih lanjut bisa cek di Instagramnya @yayasan_dwijendro atau bisa hubungi di 0811-382-511. Yayasan Dwi Jendro, unlock your potential, shape your future.

kuwasiatkan cinta ini kepadamu. Jangan khawatir, aku akan terus menemani langkahmu. Walaupun jiwa dan ragaku ini jauh darimu.

Kamu waktu JFM Gema Merdeka ngetren lagunya Triswaka, Wasiat Cintaku judulnya, sudah meluncur ke tengah ruang dengan Anda. Lagunya spesial buat yang sudah request juga. Terima kasih ada Pak Cahya di seputaran Tanggap sana yang sedang mengukir ya, yang sedang bekerja siang hari ini sembari dengerin sambil monitor 97.7 JFM. Terima kasih banyak. Terima kasih juga buat yang lainnya, fansnya Gawang Merdeka, buat semuanya tanpa terkecuali yang lagi monitor. Terima kasih banyak ya. Dan ternyata Pak Wen sudah bahagia di Sibang Kaja request lagu Komang fans dia. Boleh, abis ini lagunya meluncur ya. Tapi sebelum itu, Tiara mau calling-calling dulu buat teman-teman kita yang sudah komen-komen di Facebook Gema Merdeka Ngetren. Kira-kira ada siapa ya? Terima kasih. Ini ada Nyaman Landung dari Penasan Klungkung, ada Mama Putri juga dari seputaran Dalung, terus ada juga Kadek dari Medahan, Kadek Retia sih. Terus ada juga Bekak Podol di Samplangan Gianyar, ada juga Indrawari dari Mancawarna Tampak Siring, ada Bu Jurusoka juga di Pedungan sana, Oka Mulyarta di Padang Sambian, De Apong di Tegak Klungkung, serta ada Made Hendra juga dari Desa Dua Marga Tabana. Terima kasih banyak ya fans Gawa Merdeka. Nah, sebelum kita dengerin lagu Komang, sekali lagi Tiara mau ingetin dulu buat para cowok-cowok biar makin full power. Jangan lupa kalian konsumsi Vitalik ya, karena sekarang Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta ada juga kemasan extra full power harganya Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya, dan fansnya pun bisa dapetin Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda. Oke deh, langsung aja kalau gitu ya fans Gawa Merdeka, kita dengerin lagu Komang. Abis itu kita bakal break dulu sebentar, karena sudah hampir jam 12 siang kan. Otomatis kita akan sejenak break. Kita puja Trisandia nanti di jam 12. Setelah itu baru kita lanjut ke session yang kedua program Potlot. Jadi jangan kemana-mana ya.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Gema Merdeka. Pukul 12.

97, kamu tuh JFM, Gemah Merdeka, ngetrain fansi Gemah Merdeka. Sudah meluncur satu single dari miliknya Ungu, Anda ikut tahu. Sudah membuka session yang kedua program Potlot untuk edisi hari ini. Lagu yang spesial buat yang sudah request, ini ada Bu Ian Burarini di seputaran Kesiman sana. Terima kasih sudah ikut bergabung dan masih monitor juga sampai dengan detik ini. Terima kasih ya. Lanjut, ini juga ada Bu Ian Lastri dari Blayu Tabanan, terima kasih. Terus ada juga Ngurah Santrana yang juga ikut bergabung di WhatsApp kami, terima kasih. Lalu ada Wayan Meriase dari Kemenuh, oke. Kemudian juga ada Cegus Permana di Sukawati sana, terima kasih banyak ya. Yang di Facebook juga gak kalah ketinggalan, enggak kalah rame gitu ya, fans Gawa Merdeka. Terima kasih yang sudah ikut komen-komen. Kita lanjut calling-calling dikit ya. Terima kasih pada Tomong Natsrokaran di Bangli, ada Bu Made Martini dari Gianyar Bitre, ada juga siapa nih, Mbak Dayu Ratmini dari Sutomo Grenjang dan Pasar, ada juga Jero Mangku Darmo Wisese dari Sanggulan, ada Tumiar Idewati dari Juanda Medan, kemudian ada Ayu Blas juga di daerah Ubud. Terima kasih banyak Fanisia ya. Seperti biasa ya, di sesi yang kedua nanti bakal ada informasi-informasi ringan, tips-tips ringan yang pasti bakal Tiara bacain spesial buat Fanisia Gawang Merdeka. Tapi sebelum kesana, ada informasi penting dulu nih untuk Fanisia yang jadi masyarakat di kota Gianyar, Klungkung, Bangli, dan sekitarnya. Kalau Fanisia sedang membutuhkan tempat cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon, buji sapuan, dan segala kebutuhan lainnya, gak usah bingung, gak usah ragu ya. Kalian bisa meluncur ke Bali Star Cabang Gianyar. Alamatnya di Jalan Bypass Dharma Giri Timur Gianyar, di sebelah Alfamart Bypass Dharma Giri. Kalau pengen tanya-tanya bisa lo telpon di 0361 4791712, atau bisa via WhatsApp di 0819978822164. Dan untuk yang daerah lainnya jangan khawatir, karena Bali Stars ini punya banyak banget cabang di Bali, bahkan sampai ke Pulau Jawa dan juga Lombok loh. Dimana lagi coba, ada printing yang sebanyak ini cabangnya. Jikut kentang, betimbal ares, Anda datang dijamin beres.

0: Ye, Bu Komang, tumben singgah.
1: Ane, meliang bapak ne kopi gula.
0: Aduh, tiang angsap ngabe dompet.
1: Bu Wayan ngabe HP.
0: Ngabe?
1: HP Bu Wayan sampun wenten aplikasi Bank BPD Bali Mobile.
0: Wenten?
1: Mangkin sampun wenten produk layanan kiris Bank BPD Bali namanya. Cukup scan QR kode niki.
0: Masa? Kengken carane, coba ajain tiang.
1: Buka aplikasi BPD Bali Mobile, cari menu transaksi kiris, scan QR kode kiris, masukkan nominal pembayaran lan masukkan PIN. Nyanan muncul pembayaran sukses utawi berhasil.
0: Dados tiang sarang dari merchant kiris Bank BPD Bali, anggen ditoko roti tiangi.
1: Pasti ke dados Bu Wayan, kiris Bank BPD Bali, taler dados genahang ring pura, anggen ngaturang dana punia. Mangkin sampun jaman cashless transaksi tanpa uang tunai.
0: Suk semua infonya Bu Komang, tiang lakar ke Bank BPD Bali mangkin.
2: Bank BPD Bali, sahabat usaha Anda. Ayo ke Bank BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500844.
3: Bank BPD Bali, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.

97, Kamu 7 FM Gema Merdeka. Angkatan lagunya Kangen Band Yolanda juga sudah meluncur di siang hari ini. Lagunya spesial buat yang sudah request, ada Nuraji Kadek dari Siulan Cuci Motor KDK. Terima kasih sudah ikut monitor ya. Oke, semoga sudah ikut bernyanyi juga di sana biar makin semangat nyuci motornya. Oke, abis ini ada lagu requestan dari Mokminiase di Luas Sabanan sana. Katanya mau lagunya Batas Senja. Kita usahakan lagi. Boleh, abis ini ya. Mokmini mohon ditunggu sebentar. Tiara mau lanjut sapa-sapa dulu. Terima kasih ada Morai Sukarti di Seputaran Kropokan, ada Bang Tejo New di Sesetan, ada Wensi aja Seputaran Mas Ubud, ada Sang Tuk Ketut dari Siangan Gianyar, terus juga ada Ketut Sojiana Ketut yang juga sudah ikut komen-komen. Ada juga Wayan Sukarti di Jalan Nangke, serta Simu-Simu dari Lembean Kintamani. Terima kasih ya untuk yang sudah komen-komen di Facebook kami di Gema Merdeka Ngetren. Oke, kita langsung aja mulai yuk. Fansnya Gema Merdeka masih ingat gak sih waktu ini kita tuh bahas soal buah-buah yang cocok buat diet, buat diet fansnya Gema Merdeka. Minggu lalu di hari Jumat part 2, dan karena Tiara bilang masih ada lagi buah-buah lainnya, jadi sekarang part 3-nya akan kita lanjutin ya fansnya Gema Merdeka. Karena memang sekali lagi kalau ngomongin buah, semua buah itu pasti bermanfaat buat tubuh kita gitu ya fansnya ya. Nah, untuk lebih tajam lagi gitu kan, kita mengkerucutkan lagi di kategori yang baik untuk diet pun ada fansnya gitu. Jadi gak semuanya baik untuk diet, tapi ada beberapa yang baik untuk diet yang sudah sempat kita bahas dari 2 minggu yang kemarin, dan sekarang adalah part 3, part akhirnya fansnya Gema Merdeka. Jadi semoga masih ingat yang minggu lalu. Kita langsung aja mulai. Buah yang cocok buat diet selanjutnya itu adalah buah pepaya, Vanistia. Ya kan udah gampang didapetin, murah meriah gitu kan. Buah ini juga cocok buat diet loh, Vanistia. Karena pepaya itu rendah kalori, terus dia juga kaya akan air, serta pepaya juga mengandung enzim papain yang bikin melancarkan pencernaan kita dan mencegah sembelit. Pepaya juga punya kandungan vitamin A, vitamin C, dan juga karotenoid yang baik untuk kesehatan tubuh dan juga kulit kita. Nah, untuk memperoleh manfaat secara optimal, jangan lupa fansnya bisa konsumsi pepaya secara utuh, tapi tetap ya dalam porsi yang wajar, jangan terlalu banyak juga.

0: Hi hi, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Atau lapar.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik. Wah.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa. Banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.

97.7 FM, Gemah Merdeka, ngetahin membaca pikiranmu. Salah satu single dari miliknya Gigi juga sudah meluncur di siang hari ini. Lagunya spesial buat yang sudah request juga. Terima kasih Putu Wira Mahasandi di Bukit Jimbaran yang request di Facebook Gemah Merdeka Ngetan. Terima kasih banyak. Terima kasih juga buat yang lainnya. Kita sambung lagi sapa-sapanya siang hari ini ya. Ada Pak Wayanaye di Pedungan, ada Tumium Virgo warga Medan juga ikut berkomen-komen di Facebook kami di Gemah Merdeka Ngetren. Terus ada juga Mbak Puput Nata di Besaki yang gabung di WhatsApp, katanya mau request lagunya Cassandra yang Cinta Terbaik. Boleh, abis ini meluncur ya. Kemudian ada Yongde juga yang ikutan di WhatsApp. Terus ada juga Demane BJF gitu namanya. Terima kasih juga sudah ikut monitor. Terus ada Kakek Gema juga dari Tabanan Mendung, selamat siang, rehat dumun katanya. Terus ada juga Mok Pandi Ebi dari Singapadu. Terima kasih ya Pandi Segawa Merdeka. Oke, lanjut lagi yuk. Buah-buah apa lagi kah yang cocok buat diet? Selain pepaya itu ada buah naga, Pandi ya. Jadi buah naga itu juga cocok dikonsumsi pas kita lagi diet, karena memang buah naga ini rendah kalori serta kaya akan serat, air, vitamin C dan juga antioksidan. Bahkan biji-biji kecil di dalam buah naga itu juga menyumbang serat dan lemak sehat yang bermanfaat buat tubuh kita. Nah, untuk memperoleh manfaat secara optimal, pilih buah naga yang matang dan konsumsi secara utuh atau sebagai campuran salad buah maupun yogurt agar kandungan seratnya tetap terjaga. Oke? Okay?

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
3: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97, kamu tuh jawaban Gema Merdeka, nggak tren. Fancy Gema Merdeka, lagunya Dudi Oris, Aku Yang Jatuh Cinta. Oke, lanjut lagi. Ada Mbak Rahmawati di Singapadu sana yang juga sudah monitor siang hari ini. Terima kasih banyak ya. Oke, kita lanjut. Fancy Gema Merdeka, buah balain yang bagus buat diet. Oke, buah selanjutnya adalah semangka. Ternyata gak cuma melon aja, ternyata temennya juga masuk loh fans dia. Ternyata semangka juga bagus buat diet, karena memang semangka ini kan buah yang rendah kalori, terus kandungan airnya juga banyak gitu ya. Jadi bisa membantu mengurangi rasa lapar, sekaligus menjaga tubuh kita tetap terhidrasi selama menjalani program diet fans Gawang Merdeka. Selain itu, semangka juga mengandung likopen, yaitu antioksidan yang berperan dalam melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Tapi hati-hati buat kalian yang suka darah rendah gitu ya, karena kalau kebanyakan pasti bakalan pusing. Jadi tetap konsumsi dalam porsi yang wajar aja, oke? Oke, lanjut. Ada buah anggur, Fancy Gawang Merdeka. Meskipun anggur itu rasanya manis, tapi anggur itu tetap bisa dikonsumsi loh. Jadi nggak usah takut. Manis-manis kan, ini manis alami dari anggur, bukan manis gula gitu kan. Jadi boleh banget dikonsumsi pas lagi diet, selama porsinya benar-benar ya porsinya pas, jangan berlebihan juga gitu. Oke, katanya sih paling pas itu adalah segenggam per hari Fansia. Jadi jangan setengah kilo kalian habisin sendiri per hari ya Fansia, kasian. Segenggam aja katanya itu udah cukup ya. Buah anggur itu juga kayak akan vitamin K, vitamin C, dan air yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan sekaligus memenuhi cairan tubuh kita Fancy ya. Selain itu, anggur juga mengandung resveratrol, yaitu antioksidan yang baik untuk kesehatan jantung dan membantu mendukung metabolisme tubuh juga. Terakhir, itu adalah buah beri, Fanistia. Meskipun buah beri ini mungkin agak susah-susah gampang dicari di Bali ya, Fanistia Gawang Merdeka, tapi buah beri ini juga cocok dan aman dikonsumsi saat diet, karena memang dia juga rendah kalori, tapi tetap kaya akan serat, kaya akan vitamin C, antioksidan, terutama antosianin. Kandungan itu akan membantu menurunkan berat badan, menjaga daya tahan tubuh, serta meningkatkan penyerapan zat besi. Buah beri bisa dinikmati langsung atau dijadikan topping oatmeal ataupun topping yogurt tanpa gula ya fans dia, supaya kandungan seratnya tetap terjaga. Oke? Baiklah, itu dia Fancy Gawang Merdeka. Selesai sudah, total ada 15 buah yang cocok buat diet Fancy Gawang Merdeka. Yang sudah kita bagi jadi 3 part ya, part 1, part 2, dan sekarang part akhirnya. Yeay, selesai sudah Fancy ya. Kira-kira next kita mau bahas apa lagi ya? Ditungguin aja di program Potluck di session yang kedua.

0: 97.7 FM Gemah Merdeka Ngetren. Lagunya Selina Grace bersama dengan Andi Rianto, Sumpah Mati, juga sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda. Oke, Tiara punya informasi penting dulu nih. Fansnya Gemah Merdeka dari minyak kusuk cap tunggal yang bisa jaga Anda dari gigitan nyamuk, sehingga nyamuknya gak berani deket sama fansnya. Jadi pas banget dipakai pas mau tidur, atau pas lagi bersantai di luar rumah, atau pas lagi berkemah ya. Minyak kusuk cap tunggal ini juga cocok buat para olahragawan supaya gak gampang capek. Bisa juga untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, gak bisa tidur ataupun gelisah. Selain itu, minyak kusuk cap tunggal ini juga bagus buat kerokan, bisa juga untuk obat sakit encok, sakit boyok, rematik, pegal linu, sakit seperti tusuk-tusuk dan lain sebagainya. Jadi buat kalian yang belum pernah coba, gak usah ragu, coba langsung aja. Kalian bisa beli di seluruh cabang apotek dan toko-toko obat terdekat ya. Contohnya bisa ke Apotek Sehat Bahagia di Jalan Raya Dharma Giri Gianyar, di Apotek Kita Ubung di Jalan Cokroaminoto nomor 309 Denpasar, toko obat Cipta Karya di Jalan Gajah Mada nomor 76 Denpasar, toko obat Saudara di Jalan Gajah Mada nomor 86 Denpasar, toko obat Dunia Sehat Jalan Raya Sesetan nomor 457 Denpasar, Apotek Ifarma di Jalan Pulau Moyo nomor 95 Denpasar, Apotek Ifarma Panjer di Jalan Tukat Pakerisan nomor 60 B Denpasar, Apotek Ifarma Sanur di Jalan Hang Tuah nomor 8 Denpasar, serta bisa di Apotek Kita Sidikarya di Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan.
1: 97.7 FM.

0: 97, kamu tuh jawabanmu gema merdeka, gak tahu entah ingin pisah lagi. Lagunya Marion Jola bersama dengan Rizky Febian. Lagi ini jadi lagu terakhir kita ya, Fanny Gema Merdeka, karena gak kerasa sudah hampir jam 1 siang. Dan Tiara masih punya satu informasi lagi spesial buat Fanny Gema Merdeka, terutama buat kalian yang pengen kerja di 5 Star Luxury Hotel atau di Cruise Line, atau buat kalian yang mendapatkan kuliah dengan program magang di luar negeri. Udah pasti Elizabeth International Hotel and Business School jawabannya. Udah pada tahu kan, Elizabeth International kampusnya ini ada di Denpasar, Gianyar, dan juga Nusa Dua. Fasilitas kampusnya juga lengkap, berstandar internasional. Instrukturnya juga profesional hotelier tersertifikasi internasional. Plus kurikulum di Elizabeth itu berbasis ahli USA. Pokoknya kuliah di Elizabeth udah kayak kuliah di luar negeri. Dan merdeka itu bebas pilih masa depan kita, ya kan? Nah, di bulan kemerdekaan ini Elizabeth International punya kejutan spesial lewat promo Easy Merdeka. Saatnya merdeka berkarya, ya, raih impianmu buat karir sukses di industri perhotelan dan pariwisata internasional. Dapatkan penawaran super spesial dan bonus melimpah khusus pendaftaran di bulan Agustus ini. Jadi yuk ambil langkah pertama kamu sekarang. Buruan daftar kuliah di Elizabeth International. Promo ini cuma sampai 31 Agustus 2026. Jadi tunggu apa lagi? Wujudkan impian hebatmu bersama Elizabeth International. Bersama Elizabeth International, sukses jadi mudah. Banyak fans Gema Merdeka. Selesai sudah Tiara nemenin siang hari fans Tia untuk edisi hari Senin ini. Sudah selesai makan siang kah semuanya? Semoga udah ya. Semoga yang sudah makan siang habis ini lanjut kerja lagi, lanjut beraktivitas lagi. Semoga enggak ngantuk. Dan buat yang belum sempat istirahat siang tadi, mungkin sekarang kalau sudah dapat istirahat, yuk kita langsung peluncur ke tempat makan favorit kita dulu, isi bensin kita dulu. Supaya jadi makin nambah semangat di siang hari ini. Oke, pokoknya semangat buat kita semuanya, apapun itu aktivitasnya, dimanapun kalian berada, Fans Gema Merdeka, semangat ya. Semoga lancar semua aktivitas kita edisi hari Senin ini ya. Tiara pamit undur diri, Fans Tia. Terima kasih banyak sekali lagi, dan jangan kemana-mana. Abis ini ada program Peace di jam 1 sampai jam 2 siang. So, Tiara pamit ya. Bye-bye.
1: Pukul 13 waktu

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Nonso, lagu terbaik.
5: Gema, Merdeka.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi DKV. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi DKV, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Nonstop, lagu terbaik.
5: Gema, Merdeka.

0: 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren Fans ya. Gema Merdeka, apa kabar siang hari ini? Senang dan bahagia sekali ya. Berjumpa kembali bareng saya Yulia di ajangnya Halo GM untuk edisi hari ini di Lebaran 10 Agustus 2026 ya. Fans Gema Merdeka, saya Yulia di sini bakal menemani Anda 1 jam ke depan sampai di jam 3 sore nanti. Dan untuk lagu-lagunya sudah Yulia siapkan ya. Silakan dikunjungi dulu di via Facebooknya Gema Merdeka Ngetren atau di nomor WhatsAppnya 081558977. Oke fans ya, Yulia mau sapa dulu untuk penelpon yang sudah bergabung. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Mbak Yulia.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Dengan

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dan tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Gemar, gemar, gemar. Perdekat.

0: Selamat siang, Gek Yulia cantik.
1: Selamat siang, dengan siapa di mana?
0: Di Amok Kadek Ratna, Gek, Wewidangan Gatsu Timur.
1: Oke, Amok Kadek Ratna dari Gatsu Timur. Gimana kabarnya siang hari ini?
0: Astung kare, baik. Gek Yulia gimana?
1: Kabar baik juga.
0: Ya, semoga sehat selalu, Gek, ya, sama keluarga ya.
1: Oke, terima kasih. Silakan Amok Kadek, lagunya mau yang mana nih?
0: Tiara Andini ya.
1: Tiara Andini, oke. Mau di spesial buat siapa?
0: Salamnya buat Bu Kadek Miniasih yang ada di Luwes, Mat beraktivitas sama Kak Yulianya yang lagi tugas.
1: Okay.
0: Mat beraktivitas sampai tuntas. Makasih waktunya cantik. Dadah, bye-bye.
1: Terima kasih kembali Mbak Kadek Ratna dari seputaran Gatsu ya. Dimana siang hari ini kepengen dengerin lagunya Tiara Andini, Ada Janji Setia. Oke, fansial, langsung saja kita nikmati bersama lagunya di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren.

0: 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren Fans Tia. Siapakah sudah bergabung ya di 081558977? Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Kuba, Kuba, Kuba, Merdeka.

0: get freaky now.
1: 97,7 FM, Gema Merdeka Ngetrafam Setia, Gema Merdeka kembali. Yulia bakal menyapa lagi ya yang sudah berhasil bergabung di 081558000977. Ada siapa kah? Halo GM.
2: Halo GM, selamat siang Mbak Yulia.
1: Selamat siang, dengan siapa di mana?
2: Di Maruti Mbak Yulia.
1: Mbak Siti Maruti, oke. Mbak Siti apa kabar nih?
2: Alhamdulillah baik.
1: Kabar baik. Oke, Mbak Siti silakan. Lagunya mau yang mana?
2: Ya sudahlah Mbak Yulia.
1: Ya sudahlah. Ya sudahlah Mbak Siti. Mbak Siti. Ya. Ya sudahlah ya.
2: Yes.
1: Spesialnya buat siapa dulu?
2: Buat yang siaran aja.
1: Asik.
2: Cuap-cuap.
1: Oke.
2: Jaga kesehatan.
1: Iya, terima kasih Mbak Siti ya.
2: Yuk, sama-sama.
1: Oke, terima kasih Mbak Siti dari Sutera Maruti. Ya, terima kasih sudah bergabung Mbak Siti. Selamat beraktivitas ya. Sehat selalu juga buat semuanya. Dan Farsia, lagunya yang dipilih oleh Mbak Siti ada Ya Sudahlah dari Bondan Prakoso. Langsung aja kita nikmati bersama lagunya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.
3: Begitu indah, tak pernah terwujud. Ya sudahlah.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Fanstia. Gema Merdeka masih diajanya. Halo GM. Dia pasti Gema Merdeka sembari menunggu gabungan Anda. Yulia bakal hadirkan dulu satu informasi nih buat Fanstia Gema Merdeka ya. Terutama untuk Fanstia yang kepengen beli handphone baru ataupun laptop baru. Nah, Fanstia Gema Merdeka dalam rangka menyebut tahun ajaran baru, kami memberikan berbagai penawaran yang terbaik untuk Anda. Nah, yang mau cari laptop ataupun handphone terbaru, tersedia HP Android mulai dari 1,5 juta. Dan juga laptop Axio harga cuma 3 jutaan saja. Tablet Advance ini mulai dari 1,3 jutaan dan tablet Lenovo Motopad ini sudah lengkap dengan keyboard dan harganya juga 3 jutaan saja. Pembelian secara kredit melalui FIF ataupun Home Credit ya, Akulaku dan juga Kredivo, ini promo DP-nya 0% dan gratis angsuran sebanyak 1 kali. Fanstia Gema Merdeka, pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal akan kualitas dan juga layanannya. Ya, Fanstia Gema Merdeka, pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal akan kualitas dan juga layanannya, mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme, dan lain-lain. Ya, merek laptop juga lengkap di Dewata.com, ada Apple, MacBook, Asus, Acer, Lenovo. Dan yang lainnya, ini harganya juga terjangkau banget mulai dari 2 jutaan saja. Fanstia Gema Merdeka yang mau tanya-tanya silakan ya ke +62 813 931 7686. Sekali lagi, +62 813 931 7686. Informasi lainnya Fanstia Gema Merdeka, silakan di follow Instagram kami @dewata.com ataupun Facebook dewata.com. Fanstia Gema Merdeka, buat yang jauh dari toko, kami juga menyediakan bisa belanja online di Shopee, Tokopedia, dan juga TikTok Shop ya, dengan nama Store Dewata.com. Mau beli handphone atau laptop, yuk ke Dewata.com aja. Kalau ada yang dekat dan lengkap, kenapa mesti jauh-jauh? Iya, Fanstia Gema Merdeka, kali ini Yulia putarkan lagu dulu dari miliknya Adera Ega, Ada Lebih Indah.

0: 97,7 FM Gema Merdeka ngetren Armada pagi-pagi pulang pagi ya. Fans Gema Merdeka masih diajangnya pot Halo GM ya. Di 97,7 FM Gema Merdeka ngetren, Yulia sembari menunggu gabungan Anda. Yulia juga bakal hadirkan dulu kembali informasi untuk Anda fans Gema Merdeka yang mau beli motor ya. Nah, fans Gema Merdeka, yuk segera miliki Yamaha Grand Villano yang pastinya ini siap dikirim ya tanpa inden. Yamaha NMAX dan juga Aerox ini siap dikirim dengan DP ringan. Yamaha Vasio angsurannya hanya 800 ribuan saja. KTP luar Bali, pendatang, rantauan, tukar tambah, semuanya bisa dibantu. Fasilitas servis wajah motor, booking service, emergency call, spare partnya lengkap dan asli Yamaha, mekanik handal dan berpengalaman. Servis bergaransi 30 hari dan juga ada member. Wajah motor Nimarjan, wajah motor Nimarjan Yamaha Bali. Oke fans ya, Yulia mau menyapa dulu buat yang sudah bergabung di 081558977. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Mbak Yulia.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Ya, Rahmawati Singapadu.
0: Mbak Rahmawati dari Singapadu. Oke, gimana kabarnya?
1: Astungkara baik Mbak Yulia. Mbak Yulia gimana kabarnya?
0: Kabar baik. Silakan Mbak Rahmawati, siang hari ini kepengen denger lagu apa nih?
1: Lagunya Junika.
0: Lagunya Judika. Oke. Mau dispesialkan buat siapa?
1: Mbak Yulia aja deh, selamat bertugas. Terima kasih Mbak Yulia.
0: Yo, terima kasih kembali Mbak Rahmawati dari seputaran Singapadu. Dan lagunya langsung saja kita nikmati bersama ya. Ada Judika, bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja.

0: 97.7 FM Gema Merdeka, Angkat Telepon Setia Gema Merdeka. Siapakah yang sudah bergabung di 081558977? Halo GM. Halo.
1: Selamat siang Mbak Yulia.
0: Halo GM.
1: Halo GM.
0: Iya, dengan siapa? Di mana?
1: Indrawari di Mancawarna, Tampak Siring Mbak Yulia.
0: Oke, Indrawari di Tampak Siring Mancawarna ya, Gianyar ya?
1: Iya.
0: Gimana kabarnya ini?
1: Kabarnya baik. Mbak Yulia gimana kabarnya?
0: Kabar baik juga. Silakan Indrawari, siang hari ini kemenir lagu apa nih?
1: Lagunya Superman Is Dead ya.
0: SID, okay.
1: Ya.
0: Mau di spesial buat siapa nih?
1: Buat fans setia, selamat siang semuanya. Mbak Yulia, Mbak Tugas, terima kasih Mbak Yulia.
0: Yo, terima kasih Indrawari dari Seputaran Mancawarna ya. Terima kasih Seputaran Tapak Siring sudah bergabung siang hari ini. Lagunya SID yang dipilih ya. Lalu fans setia, kita nikmati bersama di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. SID, jika kami bersama.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Dek, nawang kini nyaman lari, Dek.
2: Nawang, kenapa ya kini nyaman lari?
1: Gelam ya, Dek.
2: Gelam kenapa?
1: Capatin memedih kok, Dek. Wih! Liu kuna anak yang ngiriang, Dek. Mari menggain di kapal pesiar, yo. Nah, iyo ngelah mobil ini misi sunrise, tuh, Dek.
2: Sunrise?
1: Oh, ada di buka di door, Dek, nawang kini.
2: Sunrise, padahal ini sunrise, ya, mikirin lo.
1: Kupilar, kemudian beritanya, Dek.
2: Wih! Ime, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, SARA, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, edukasi. Nih coba tinggalin.
3: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada SARA, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
2: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, SARA dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
1: KPID Bali.
4: Kembang,
5: kembang, kembang, merdeka.

0: 97.7 FM Gima Merdeka, ngetren fans ya Gima Merdeka. Kembali Yulia bakal menyapa buat yang sudah bergabung di 081558977. Ada siapakah? Halo GM.
1: Halo GM. Hai, selamat siang buat Yulia.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Royskane kawasan Sukawati Dobaken, Mbak Yulia.
0: Oke, Royskane dari Swiss ya. Apa kabar nih?
1: Astungkara, segar kencang terma bakal maknanya.
0: Astungkara, silakan. Siang hari ini Royskane mau pilih lagu yang mana nih?
1: Lagunya tetangga saya kasih konser sekali Mak Yulia. Tetangga saya dari Armada.
0: Armada? Udah?
1: Iya.
0: Udah.
1: Kalau gitu yang ini Judika udah Mak Yulia?
0: Judika juga sudah.
1: Berarti Adera aja yang masih ya. Berarti Adera yang masih ya.
0: Adera juga sudah. Lagi tiga ya. Nih yang belum. Ayo coba tebak yang mana nih.
1: Kesia Lepronta aja Mak Yulia. Kesia Lepronta ya.
0: Oke, mau di spesial buat siapa?
1: Di spesialin buat fans setia Rumah Merdeka yang masih monitor dan buat Mak Yulia yang bertugas. Nasi anget sambal cabe.
0: Wih, bikin lapar nih.
1: Makasih banget Mak Yulia.
0: Oke. Okay. Terima kasih buat Royskane dari seputaran Swiss ya, seputaran wilayah Sukawati. Sudah bergabung siang hari ini di ajangnya Halo GM dan fansnya Gema Merdeka. Kali ini Yulia bakal putarkan dari Kesia Lefronka ya, ada tak ingin usai.

97,7 FM Gema Merdeka, Ngetra Fans ya. Gema Merdeka, waktu sudah merapat saja ke jam 3 sore. Sampai di sini dulu Yulia menemani Anda bersama Halo GM untuk edisi hari ini di lembaran 10 Agustus 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda Fans ya. Dan jangan kemana-mana karena sesaat lagi Anda bakal ditemani bareng Formula Dangdut tepat di jam 3 sore. Saya Yulia bertugas tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Tetap jaga kesehatan, jauhi narkoba, dan bye-bye.

dari lantai 2 Jalan WR Supratman 284 Denpasar, Bali. Selamat sore, fans setia. Kita jumpa lagi di Formula Dangdut untuk edisi hari ini. Ada saya, Aditya, akan menemani Anda selama 2 jam sampai di jam 5 sore nanti.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi
1: kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat

diminum kapan saja. Air non-min adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air non-min adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Non-min, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023. Hadir dengan tampilan baru yang lebih segar, dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, non-min tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air non-min untuk keluarga Anda, dan air non-min dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner non-min PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688 dan Instagram non-min @non-min official. Minum air non-min, hidup lebih sehat secara alami.

Ya, Van Setia Gema Merdeka baru 2 single saya hadirkan untuk Anda, Van Setia. Dan semoga sehat semuanya ya, Van Setia. Ada masih mungkin di antara Anda yang sekarang ini menikmati pekerjaan, harus disyukuri karena apapun yang kita kerjakan lebih enak lagi untuk kita kerjakan, itu jauh lebih baik daripada kalau kita nganggur di rumah ya. Dan selamat sore juga untuk Anda Van Setia yang sekarang lagi ada di perjalanan. Hati-hati di jalan, semoga perjalanannya menyenangkan. Apa yang Anda tuju di perjalanan sekarang ini bisa dicapai sesuai dengan apa yang Anda harapkan dan kembali dengan penuh kebahagiaan juga ya. Amin. Ya, sebelum kita lanjut lagi dengan single berikutnya Van Setia, saya ada satu informasi dulu nih, datangnya dari Yayasan Dwi Jendra, yang mana sekarang ini Universitas Dwi Jendra Denpasar ini membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Nah, jadi bagi Anda yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi di kampus yang mengedepankan akademik, pengembangan karakter, serta pelestarian budaya, Universitas Dwi Jendra ini siap menjadi pilihan terbaik yang berlokasi sangat strategis. Ada di Jalan Kamboja nomor 17 Denpasar, Van Setia. Nah, Universitas Dwi Jendra itu memiliki 5 program studi, di mana di antaranya itu ada Fakultas Hukum, ada Fakultas Teknik, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Pertanian, dan juga Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bisnis. Nah, didukung dengan fasilitas pembelajaran yang memadai, dosen yang profesional dan berpengalaman, serta lingkungan kampus yang nyaman dan juga inspiratif. Dan Universitas Dwi Jendra juga berkomitmen untuk mencetak lulusan yang kompeten, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan dunia kerja. Nah, ini yang paling kita perlukan sekarang ini, Van Setia. Jadi segera bergabung untuk Anda, Van Setia, yang ingin kuliah lagi, atau mungkin juga ada di antara Anda yang memiliki buah hati yang sekarang ini akan masuk ke jenjang lebih tinggi, menjadi seorang mahasiswa, Anda bisa langsung bergabung di Universitas Dwi Jendra Denpasar dan wujudkan masa depan yang gemilang ya. Jadi daftarkan diri Anda sekarang juga. Untuk informasi lebih lanjut bisa ikuti Instagram @yayasandwijendra atau hubungi nomor telepon ada di 08113825111. Yayasan Dwi Jendra, unlock your potential, shape your future.

0: Ya, Van Setia Gema Merdeka Agung Hercules Hastuti.
1: Ada yang masih ingat dengan penyanyi yang satu ini? Almarhum memang, tapi ya bisa dibilang jadi satu hal yang kita tidak bisa lupa. Agung Hercules ya, ototnya, kemudian juga lagu yang fenomenal yang baru saja saya hadirkan. Kemudian juga ada yang masih ingat dengan bakso yang sempat dulu populer dijual oleh Agung Hercules dengan bentuk barbelnya. Ini jadi satu hal yang sangat luar biasa ya untuk beliau sendiri. Baik, sudah kita nikmati Van Setia dan membawa kita di 26 menit berlalu dari jam 3 sore ya. Dan sebelum saya lanjut lagi dengan single berikutnya, saya mau menyapa dulu yang sudah gabungan. Yang sudah ikutan tadi di 081558977. Selamat sore dulu, saya sapa yang sudah ikutan, ada Ibu Yanbur Arini di seputaran Kesimar, Kesiman ya, hadir juga ikutan Jobar, terima kasih. Kemudian ada Indrawari Mancawarna Jobar juga, selamat sore. Kemudian ada di seputaran Kampung Jawa, ada Siti Maruti ya. Selamat sore juga, terima kasih sudah ikutan di 081558977. Singlenya katanya Bokong Semok aja. Oke, ditunggu ya, sudah saya siapkan. Kemudian ada juga di kawasan Swiss seputaran wilayah Sukawati. Selamat sore dulu ya, ikutan Jobar ada Roy Kane ya. Kemudian ada Ibu Wayan Lastri juga di seputaran Belayu Tabanan hadir. Selamat sore, Ngora Endu di Tulikup ya. Sore juga ada Ibu Jero Soke di Pedungan ikutan sore hari ini, terima kasih. Kalau di Beng ada Bapak Wayan Swastika ya, terima kasih sudah ikutan. Kemudian ada juga Hendra Saputra di Desa Tua Marga Tabanan ikutan bergoyang juga. Oke, salamnya masih tetap buat diri sendiri ya, yang katanya lagi ngeteh. Waduh, tiap hari ngeteh kalau udah jam segini ya. Oke, selamat sore juga ada Ling-Ling di Sempidi Kwanji ya, selamat bertugas juga, tetap semangat ya. Kemudian ada juga dari Abah Waisel di Samplangan, terima kasih sudah ikutan, salam juga buat keluarga. Kemudian ada dari Pak Egar ya, Pak Egar sudah ikutan juga, katanya mau goyangnya tipis-tipis saja. Oke, goyang tebel juga boleh Pak. Tapi terima kasih ya sudah ikutan. Semoga terhibur sampai di jam 5 sore nanti dengan single-single dangdut yang masih akan saya hadirkan. Kalau yang satu ini ya lagunya masih lawas-lawas saja ya. Yang penting walaupun lawas tapi enak buat diajak goyang juga sore hari ini, ada Reni Farida, Bokong Semok saya hadirkan untuk Anda, Van Setia.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo.
2: Biskuit tempurannya crunchy.

Ya, Gemamer Deka, masalah di dunia ini begitu banyaknya, tapi salah satu yang bisa saya sebutkan sekarang itu adalah masalah sampah, ya, terutama sampah plastik, pasti ya. Kalau masalah plastik, kalau kita ngomongin itu, ya, itu adalah masalah bukan hanya di Indonesia, tapi juga menjadi masalah di seluruh dunia. Kalau zaman dulu, plastik diciptakan sebagai jawaban dari kesulitan yang dihadapi oleh manusia, tetapi kalau digunakan tidak sebagaimana mestinya dan kita sebagai manusia tidak memiliki tanggung jawab secara penuh untuk mengatasinya, itu akan menjadi sampah yang mengganggu atau bahkan juga bisa membuat manusia terkena bencana, ya. Dan salah satu kebaikan yang bisa kita lakukan dengan cara yang sederhana itu adalah tidak membuang sampah sembarangan, terutama sampah plastik, Vanstia. Jadi mulai dari sekarang, cobalah untuk menghindari penggunaan dari kantong plastik, styrofoam, sedotan plastik di berbagai tempat, dan hindari juga penyediaan makanan, minuman, dan jajanan dalam kemasan plastik, ya. Kalau ada di antara Anda yang sekarang ini sudah mulai untuk membawa tumbler kemana-mana, kotak makan, atau peralatan makan pribadi, di tas atau di motor Anda, atau mobil, ya. Itu adalah cara yang sangat sederhana yang bisa kita lakukan untuk bisa mengurangi penggunaan dari plastik di luar rumah. Ya, jadi mari sama-sama Vanstia. Ya. Masyarakat juga selain mengurangi penggunaan dari kantong plastik dan barang-barang plastik lainnya juga diharapkan untuk mengolah sampah organik di rumah masing-masing. Ya, seperti sampah dapur, daun kering, atau mungkin juga sisa canang yang Anda haturkan setiap harinya Vanstia. Ya. Itu bisa diolah menjadi kompos yang nantinya bisa digunakan sebagai pupuk tanaman yang memiliki nilai guna. Dan itu juga kalau misalnya diproduksi dalam jumlah yang lebih banyak, kita juga bisa menjualnya, Vanstia. Perubahan besar itu dimulai dari tempat terkecil, yaitu dari rumah kita sendiri, di mana setiap botol yang dipisahkan, kemudian setiap organik yang dijadikan kompos, itu adalah langkah kecil kita untuk menuju perubahan besar. Jadi mulai dari sekarang Vanstia, tidak ada kata terlambat ya, mulailah untuk mengelola sampah dari sumbernya, mulai dari rumah kita masing-masing. Ya, dan ketika kita belajar untuk mencintai alam, ini sama halnya dengan kita menjaga milik dari Tuhan yang suatu saat nanti akan diwariskan kepada anak cucu kita. Ya, jangan sampai nantinya anak cucu kita itu hanya melihat sampah sebagai musibah, bukan sebagai salah satu berkah yang bisa kita manfaatkan.

saat ini sudah ada yang namanya minyak gosok cap tunggal yang sangat baik untuk menjaga kesehatan Anda dan juga keluarga. Minyak gosok cap tunggal ini diproduksi oleh PT Seger Waras yang sangat cocok untuk mengobati sakit pada kerongkongan ya, seperti radang atau batuk, kemudian lidah kuning, leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi malam, dan juga pilek menahun. Nah, selain itu juga fans ya, minyak gosok cap tunggal juga bisa digunakan untuk anak-anak yang bisa menyembuhkan batuk, masuk angin, kejang, kemudian sakit perut, perut kembung, diare, muntah-muntah, dan juga menyembuhkan biduran. Nah, minyak gosok cap tunggal juga sangat mudah untuk didapatkan. Anda tinggal datang ke toko-toko obat dan juga seluruh apotekku ya. Kalau misalnya ada di antara Anda yang ada di kawasan Tabanan, pasti bisa langsung datang ke apotek kita Sidi Karya yang alamatnya ada di Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan. Atau untuk Anda yang sekarang ini lagi ada di seputaran Gianyar, bisa langsung datang ke Apotek Sehat Bahagia. Alamatnya ada di Jalan Raya Dharma Giri Gianyar, atau mungkin juga yang lagi ada di seputaran Ubung, Anda bisa langsung datang ke apotek kita Ubung yang ada di Jalan Cokro Aminoto nomor 309 Denpasar.

Ya, Fans Setia Gelombang Merdeka masih dari lantai 2 Jalan WR Supratman 284 dan Pasar Bali. Sudah 1 jam ya kita joget bareng di sini di Formula Dangdut, dan masih ada 1 jam lagi. Waktu saya Aditya untuk menemani Anda sampai di jam 5 sore nanti ya. Terima kasih untuk yang masih tetap setia, yang lagi ada di perjalanan juga, yang lagi ada di tempat kerja, yang lagi ada di pom bensin, atau yang lagi ada di toko. Ya pasti tetap semangat ya, mau di perjalanan, mau di tempat kerja, atau mungkin juga lagi ada di rumah sore hari ini. Tetap semangat, tetap bisa menikmati hidup yang kita miliki. Karena ketika kita bahagia, segala sesuatu yang baik akan datang kepada kita dalam berbagai bentuk ya. Dan Fans Setia, sebelum kita lanjut lagi dengan single berikutnya, saya sudah siapin dulu nih satu single yang kebetulan tadi sudah di request di 462207. Dan juga yang sudah tadi ikutan di Facebook kita ya. Saya ada satu informasi dulu nih, khususnya buat masyarakat yang ada di seputaran Sesetan, yang sekarang lagi membutuhkan cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon baju satuan, dan juga segala kebutuhan. Kalau ada yang lagi ulang tahun, mau bikin baju kapelan bersama dengan keluarga, ayah, ibu, adik, kakak, dan teman-teman, Fansnya bisa langsung datang ya ke Bali Star Sesetan yang ada di Jalan Raya Sesetan nomor 220A, Sesetan Denpasar Selatan. Lokasinya tepat di sebelah Apotek K24 Sesetan ya. Nomor teleponnya ada di 0361-722226 atau bisa juga WhatsApp di 081-704-743-41. Dan Bali Star sendiri selain ada di Bali juga ada di Jawa dan juga ada di Lombok. Nah, di mana lagi ada printing sebanyak ini? Tapi yang pasti Fans Setia, Jukut Kentang Metimpal Ares, Anda datang dijamin beres.

0: Om Swastiastu Pak Tu, ados beciksan bengong cara togok niki.
1: Om Swastiastu Bu Man, Bibi panake Putu nelpon.
0: Putusane mekarya di kapal pesiar. Punapi kabar Putu di kapal pesiar.
1: Becik-becik, niki ngorahang ngirim utawi transfer pes uli ditu. Cuman ken-ken carane.
0: Beh CGT to Pak Tu, di Bank BPD Bali ada adane produk remiten yang bisa memberikan kemudahan untuk melakukan transaksi baik mengirim dan menerima rupiah atau mata uang asing. Ini kebetulan tiang lakar ke Bank BPD Bali. Lakar ngirimang panake imade bekel.
1: Dadi milu sik ke Bank BPD Bali Bu Man.
0: Nggih Pak Tu.
2: Kirim dan terima uang dari dan ke luar negeri. Bali Dwipa Remiten solusinya.
3: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Halo.
5: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
4: Kak Amel. Udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
6: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
5: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
4: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
5: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
4: Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
5: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812 8583 5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

Ya, Panstia Gama Merdeka, terima kasih buat yang sudah gabungan tadi ya, yang sudah merequest single yang satu ini. Saya mau sapa-sapa dulu nih buat yang sudah gabungan di Facebook kita. Ada Fauziah Sakiah Borusaragih. Terima kasih sudah ikutan ya. Kalau di seputaran Kerobokan, selamat sore dulu untuk Morai Sukarti. Kemudian ada juga Jeru Ari Juni di Sampiang Gianyar ikutan juga. Selamat sore. Kalau di Penamparan, Jalan Gunung Andakasa, Padang Sambian, ada Ketut Ari Sugina Dinastra. Terima kasih juga sudah ikutan. Kemudian juga ada Wayan Sukerti di Jalan Nangka. Ada Wayan Narti di Lapangan Tembak Pakse Bali hadir juga. Kemudian ada Pak Wayan Siaja juga di seputaran Mas Ubud. Oke, ikutan juga katanya. Kalau di seputaran Pedungan ada Bapak Wayan Naye, kemudian ada Ngurah Santrane juga di Subak Baru, ada Loh Putu Parwati di Pamogan, ada juga Mbok Miniasih ya di Tabanan Luwes hadir juga. Kemudian ada Jeru Gede di Beden Biu di Padang Sambian Kaje tepatnya. Oke, ikutan juga, selamat sore. Kemudian ada Ira Susiadi di Penebel hadir, ada Ibu Gusti Ayu Parwati juga di Ceko Maria, selamat sore. Kalau di Sukawati juga ada Cogus Permana, ada Nyoman Martini juga di Selat Dude, ada Dede Mahes ya, selamat sore dulu di Angantake. Kemudian ada Made Rudut, Pak Egar Angantake juga ikutan juga sore hari ini, terima kasih. Kalau di Kelungkung Tegak ada De Apong, kemudian ke Bapak Woko Mulyarte ya di Padang Sambian sudah ikutan juga. Kemudian Ibu Ketut Nariasih Ardinar di Noja Kesiman juga. Oke, terima kasih semuanya ya sudah ikutan. Semoga terhibur dengan single-single yang saya hadirkan ya. Kalau satu ini saya hadirkan dulu nih buat yang tadi sudah ikutan di 462207 yang katanya lagi ingin bernostalgia sejenak. Malam ini malam terakhir bagi kita. Kita nikmati bersama. Ini dia, malam terakhir.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
1: minyak kosaka tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
1: minyak kosaka tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
1: minyak kosaka tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak kosaka tunggal.

0: cap tunggal pilihan keluarga Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Mau kemana, Besti?
3: Penasaran ya? Mau liburan ke Jogja dan Bali nih.
2: Asik, jangan lupa upload konten ya. Gimana kemarin di Bali dan Jogja? Kamu internetan pakai provider apa?
3: Aku pakai Smartfren Unlimited 5G. Aku bisa internetan sepuasnya di jaringan 5G. Jaringan Smartfren 5G juga sudah menjangkau Banjarmasin.
2: Beneran? Bisa internetan sepuasnya?
3: Sini-sini, kamu cobain internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Mau internetan sepuasnya di jaringan 5G? Internetan tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Yuk internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Banyak pilihannya. Mau 7 hari hingga 28 hari hanya 100 ribuan. Download aplikasi My Smartfren atau langsung ke outlet terdekat. Untuk informasi promo paket internet dari Smartfren, follow sosial media Smartfren World. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia.
4: Gemar Merdeka, Merdeka, Merdeka.

Merdeka. Ada satu informasi juga untuk Anda fans dia. Ini datangnya dari Vitalik yang saat ini sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Kini hadir dengan kemasan harga satu sasetnya itu hanya Rp56.000, tapi yang pasti sudah bisa memberikan support untuk menjadi seorang lelaki full power. Serta tersedia juga kemasan ekstra full power dengan harga hanya Rp168.000. Ini bisa mendapatkan 3 saset dan Vitalik sendiri itu dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Dan yang pasti fans setia, untuk Anda yang ingin mendapatkan Vitalik itu mudah sekali untuk didapatkan. Bisa dibeli di apotek dan juga toko-toko obat terdekat dari rumah Anda.

Iya, pasti ya. Satu single, yang satu ini Dasi dan Gincu. Sudah kita nikmati bersama dan membawa kita mendekati jam 5 sore. Nggak terasa ya? Sudah hampir 2 jam saya temani Anda dengan single-single dan pilihan di Formula Dangdut untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya yang tetap bersama di 97,7 FM ya. Tetap semangat semuanya. Kenapa hari ini semuanya harus selalu dengan kata-kata semangat? Ya karena kalau tidak kita sendiri, siapa lagi yang bisa kita berikan semangat ya? Berikan semangat untuk diri sendiri, fans setia. Jadikan yang terbaik hari ini untuk kita sendiri dan juga berikan yang terbaik juga untuk keluarga ya. Dan sampai di sini dulu kita bersama di Formula Dangdut untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.

0: Selamat sore para pemirsa. Gedane Pancitia Kemerdeka ring di JJ pada mukenah. Rasa bagi pisan di tiang Renaldi si dedangkel. Gala seremangkin pada mana rahin sama kedekan keping dasa sasi Agustus suara sekali tali enam likur. Nah kat biasa wanda jangi ring Pancitia Kemerdeka serang sami. Melilai cita nuk laran teman-teman Bali koleksi 97.7 FM Gema Merdeka ngetrend. Ngantar segala puput jam pitu wengi mali bos-bos. Nah, moga-moga Pancitia Agama Merdeka, kantun sida panggihin. Sada kena rajeng dan kirang punapelan punapi turis tata wenda naring sorop peneduh yang pramakawi. Sederang lantur ngiring ekstren cuma pengas tunggaran didang, pina ke pemungkah acara. Om Swastiastu.
1: Andeh, andeh.

Inggih, dedane pancen agama ruang serang sami, sida torang di tiang pinaka demang pengawit renggala sore mangkin mbok de ulik sampun metembang nggih. Main hati sampun piara siang sarang-sarang. Mugi-mugi dedane pancen agama ruang sami, nah sampun je pada teribur ring surga demangkin nggih. Nyarengin laran tepung sawitre serang di tiang Gus Renaldi. Sugih meniki sampun sami, sampun pada gabungan durusan Bangin di tiang 97,7 FM ring live TikTok kenen nggih. Sane bergabung sampun makian iki sebenarnya ne. Panitia kemerdeka, nah siapa bilang belanja cuma bikin kantong tipis di level 21 mall. Belanja pakai bank BPD Bali justru bisa bikin panitia bawa pulang grand prize gratis. Caranya gampang, cukup belanja minimal Rp50.000. Upload stroke belanja panitia ke aplikasi level 21 mall. Dan setiap satu poin langsung berubah menjadi satu kupon undian. Nah sekarang sudah lebih dari 300 leveler bergabung dengan lebih dari 19.000 kupon yang siap diundi pada 20 Agustus 2026. Yeah. Nah masih ada waktu niki panitia kemerdeka sampai 15 Agustus 2026 untuk kumpulkan poin sebanyak-banyaknya. Karena ada 17 grand prize untuk 17 pemenang. Mulai dari Yamaha NMAX Neo, Gold Earring, with Neutral Diamond dari Goldmart, pakai liburan ke Thailand dan Vietnam, hingga berbelanja perlengkapan rumah tangga dan hadiah menarik lainnya. Nah, widadane belum punya aplikasi, durusan download sekarang juga. Yeah. Khusus member baru, panitia bisa dapatkan free ice cream dan kesempatan ikut Lucky Dip dengan hadiah-hadiah seru. Nah, kesempatan panitia agama merdeka tinggal sebentar lagi. Jangan sampai struk belanja panitia agama merdeka terbuang sia-sia. Terus, upload struk panitia agama merdeka dan tingkatkan peluang membawa pulang grand prize.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dan tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Yan.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap deh Pak Yan. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Yan, tunggu apa lagi? Gas full Pak Yan. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
3: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Kle loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya, terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby
3: ya?
5: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wingscare. Gema Merdeka Merdeka Merdeka.
8: Yang ini, dedane panitia gambar di kasarang saming, ngiring lah dorong maling. Ya, iwau sampun atau orang ditiang, tembang saking duetnya nembo Ayu Saraswati, serang beli kejaya. Sik semua salam kenal Mbali, niki sana sampun bergabung, wen dan anom. Ya, saking napi niki salam kenal dumun, serang sama tuan sila wau, sana sampun nyarangin Yuni, salam kenal juga kenan nggih sampun nyarang Ringgala sedekemangken Bu Made masih kacagan ketewel nyarangin iki.

Inggi dedane panitia gemar deka serang sami sida torang titia ringgala seruga demangkin belian serikan di inggi tembang berges karadang sampun tilar sampun piar siang sarang-sarang namo gumugi panitia gemar deka sami sampun pade taribur suksema atas gabungannya Bu Ulan nggih sarang sirawu niki ngakan yes nyarengin yan nyud pit-pit Karangasem Rajang Sore ka daerah Hayu ring Taman Bali Made Sujani yah niki juragan pulsa niki Bu Made Sujani bergabung nggih Rajang nyanti teman sembilan sarang sami doning tembang sampun siaga male ngiring piara siang sarang-sarang.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

Ngi dedane pan setia kemar dika sarang sami senior senior demang Edi Satya. Ngi sida torang di tiang dedalung legalang sampun tilar mogi je sampun pada terhibur semdan sarang sami. Pak Pande mane ngabe sampun bergabung karno sinyo Pak De Klangga abian basi gianyar rahayu yan burari ini nyarangin mogi sampun mirang Bu Bagas bergabung ODY. Siramali niki Putu Wira Mahasandi sukseme. Ari sekeng guang niki sampun bergabung sukseme Gosaji Maco sareng Semeton Sirawau niki. Padelantur patut niki dibaca nggih, padelantur. Oh, tur niki. Nggih, sukseme sampun bergabung Bu Nyoman niki. Nge rayu sarang sami sendon sami sene sampun bergabung sene durung kenal silakan dipolo-polo kenen nge kandon sarang titi Anggus Renaldi di 97,7 FM.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara. Kutus-kutus tambah warasku.
3: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.
4: Ingi, dedane pancetia kemerdeka serang sami, sekenggung rakasidan, kuangan bayuhan sampun dilarang ya. Sedara ngelantur malih, anda tembang sanesiosan. Pancetia kemerdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan. Satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Nah, panitia Gemerdeka dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat.

Ini dedane panitia gemar di kasarang sami belingu rahadi sana merembang niki ngge menawi teh sampun pada uning niki tembang bergas wanta pejalan karma senang senang moga moga sampun je pada merasa dari boring galas surga dimangkin ringlaran acara temu sawitre ngge kantun serang titi Agus Renaldi. Sementara selamat sore penampil gatre sampun bergabung lantur wentan yang kalego sampun bergabung dalar resuk semang ye rajang nyantai demun serang keluarga siaga nyarangin tembang selantur nyane Mang Inul mat sore penampil gatre Mang Inul mogi sampun mirang ring surga dimangkin.

Inggih, dedane panitia kemerdekaan sami ngiring lan dorong malih saking Gus Jodi sampun tilar nggih senaris senang mugi-mugi sampun pada taribur kanten ring gelaran acara temu sawitre keserang titi Anggus Renaldi nggih ngantos galah melebus bos jam pidongi Mang Inul sampun dikoling Mang Inul yang baru pulang kerja nggih selamat istirahat umun lan dorong enten semeton sira niki senes sampun nyarangin make nggih Wayan Mastri, Bu Wayan Mastri sampun Made Sudarme sarang semeton sira niki Ayu, Ayu Sepang nyarangin Pande Putu Antakusuma Pak Pande Made Gabe sampun niki nggih sira malih semeton sanes sampun bergabung ampura menawi enten lintang lewat niki dua ini ngake sampun berbaris merirot berjejer kenan nge yang belum di calling silakan angkat tangan nge durus angkat tangan yang sudah angkat tangan silakan berdiri maju ke depan nice. Kerjakan PR

0: Ingge dedane palistia kemerdeka sami menawite sampun uning nggih niki tembang vokal Mo Sri Dianawati sidakator renggelaran temu sawitre tembang merga swanda hidup tenang sampun medilar sampun piar siang sareng-sareng sik semua niki mor ajus saking roban tulikup nggih sampun bergabung beli doping SDC gebagan kayu bibangli menjanji ngegip asalnya penyiar nguling rajin tiap hari. Tiang berusaha nguling beli doping SDC 3 kali sehari sehabis makan. Pang sehat 3 kali sehari kayak aturan minum obat niki nggih. Made suame utawi Pak Dina. Bu Jero Mertesari sampun bergabung. Sareng semeton sira niki. Beli Mang Sudi tunis semeng mataken. Dados lewat WA dados. Cuman pas HP-nya dipakai live siaran dan sempat buka dadosnya kasihkan niki di dunia maya. Ya beli Mang Sudi mugi kantun mireng. Status mireng gemah merdeka. Nah panitia kemerdeka dua ini galas sampun jam 6 sore. Ngiring masana kena bos-bos, ngiring sarang-sarang nguncarang puja trisanye.
1: Gemah merdeka, merdeka, merdeka.

Ingi dedane panistia kemurliga serang sami ring gelaran temu sawitre mawali malih serang titiang Gus Renaldi. Ya ini makin ring paletan kaping kalih. Sida aturang titiang iwau temang belian ferry sampun aturang titiang salam mestungkare sampun piar siang sarang-sarang. Sukseme niki wendan dek Mas Panjul bergabung yan bawa sukseme ketut arte. Mang Inul masih seperti yang dulu kucam niki nggih. Nyoman 801 Blidek bergabung sukseme Blidek. Wayan Dumiade, Mika Nimadi Merte Asih. Kadek Sangem dibaras nih. Nggih sampun di calling. Iya Rajang Rayu Serang Sami Siramaleh Senedurung ya, silakan angkat tangan. Landerang Demun Semudan Serang Sami Nabi Niki ya, Malih Bos Dikoling Malih Jandos Kenan ya, Temang Duaning Sampun Siaga Malih Panistia Gemar Deka Ngiring Piar Siang Sarang-sarang.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

Yang ye dedane pan setia kemar dekat serang sami. Jangger koplo sane orang didiang sane harus senang menawi te sampun pada terhibur ringlaran acara temu sawitre. Yes kantun keserangan didiang Gus Renaldi ngantos puput male bos-bos jam 7 wengi. Sik semen iki semeton kantun Satya mireng kemar merdeka di 97,7 FM dereng lantur antuk tembang sane siosan. Adidang jagi ngaturang ini padewasan benyang utawi ale ayuning dewasa nggih. Benyang niki gaga anung sang pati tidak baik melakukan upacara membakar mayat atiwe-tiwe. Kale bancaran baik untuk membuat senjata taji pengiris. Kale caplokan baik untuk membuat alat-alat penangkap ikan seperti pancing atau kail, jala, jaring, bubu dan bahan untuk umpan. Kale gacokan baik untuk membuat alat-alat yang runcing seperti taji, tombak dan sebagainya. Nggih. Kale jangkut nah baik untuk membuat pencar, jaring dan senjata.

Halo semeton Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani. Kubu Tambahan nomor telepon 0819343336. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

Ingin dedane pan setia gambar deka serang sami sila metilar jaga gende tri puspa nge senang-senang menawi sampun dari bor rajang sore ini ki ayu geg nyarengin nge wentan ji dewa boncu kedewatan ubud rajang sore sampun bergabung pan setia gambar deka minyak gosok cap tunggal dapat menjaga dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat. Sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah atau berkemah. Nah, minyak gosok cap tunggal sangat cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek. Untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur atau gelisah. Minyak gosok cap tunggal juga bagus untuk kerokan. Untuk sakit encok, sakit boyok, rheumatik, pegalinu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu untuk membeli minyak gosok cap tunggal untuk diri sendiri dan juga untuk keluarga. Untuk saat ini, minyak gosok cap tunggal dapat dibeli di seluruh cabang apotekku dan toko-toko obat terdekat. Apotekku Gunung Agung, Jalan Gunung Agung 178B, Apotekku Sesetan, Jalan Raya Sesetan 221C, Apotekku Tuku Umar, Jalan Tuku Umar Barat 55, Apotekku Kute, Jalan Pandai Kute 46, Apotekku 9 Renon, Jalan Tugat Balian 50, Apotekku Pulau Kawi, Jalan Pulau Kawi 74, Apotekku Ahmad Yani, Jalan Ahmad Yani Utara nomor 428. Yeh, utawi dada subungi, Apotekku Batu Bulan, Jalan Raya Batu Bulan nomor 11 Gianyar.

Di dalamnya pasti aku mau dikasih orang sami dan keras segala jenis sampun nampakin jam bidongi. Yeh, sida aturan di dia ngeke teman-teman pilihan koleksi 97,7 FM ngawit jam 5 sore wawu ngantos mangkin jam bidongi menawi sinali tunggil wentan pinake tembang favorit panitia gemar deka sida sampun pada teribur sinarang sami nggih kadia terwau duane sampun galah ledang lumun sinampurang ake sebetulnya dereng poli tembang kangyang ledang benjangan malih wawanin duane malih bos sampun siaga wentan Mbak Wina Kristina ring anjang sana udara. Didiang Srenaldi pengendar acara gumendi langsung pacang ngelung surma pamit puput dan didiang untuk para mesanti om santih santih santih om.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat malam panitia Gema Merdeka. Kita kembali suai di Anjang Sana Udiare dan Bon Malam sampai nanti jam 10. Tentu saja bersama saya Wina Kristina. Dan untuk Anda yang mau gabung silakan di Facebook, di Facebook kami atau di Instagram, dan bisa juga di WhatsApp 081 558 0977.

Fansnya Agama Merdeka, itulah dia satu lagu dari Anji dengan judul Menunggu Kamu ya. Oke, kita lanjut lagi. Fansnya Agama Merdeka kembali dari Vitalik. Kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Fans setia dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
5: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
4: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
6: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
4: Apa solusinya, Mas Anton?
6: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
4: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
7: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
8: 97,7 FM.

aku wasiatkan cinta ini kepadamu. Jangan khawatir, aku akan terus menemani langkahmu. Walaupun jiwa dan ragaku ini jauh darimu.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara. Kutus-kutus tambah waras.
3: Fans Setia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Setia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

Fansiagama Merdeka merasa cinta dari Chris Dayanti. Fansiagama Merdeka yang ingin bekerja di 5 star luxury hotel atau cruise line, atau yang mendambakan kuliah dengan program magang di luar negeri, sudah pasti Elizabeth International Hotel and Business School jawabannya. Kampus Elizabeth International ada di Denpasar, Gianyar, dan Nusa Dua. Fasilitas kampus lengkap berstandar internasional. Instrukturnya adalah profesional, hotelier tersertifikasi internasional, dan kurikulum berbasis IHLAI USA. Berasa seperti kuliah di luar negeri. Merdeka itu bebas, bebas untuk memilih masa depan Anda. Di bulan kemerdekaan, Elizabeth International punya kejutan spesial lewat promo isi merdeka. Saatnya merdeka berkarya, raih impian Anda dengan karir sukses di industri perhotelan dan pariwisata internasional. Dapatkan penawaran super spesial dan bonus melimpah khusus pendaftar bulan ini. Ayo ambil langkah pertamamu sekarang. Buruan daftar kuliah di Elizabeth International. Promo ini cuma sampai 31 Agustus 2026. Tunggu apa lagi? Wujudkan impian hebatmu bersama Elizabeth International. Bersama Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: gatal-gatal, digigit serangga,
1: hingga gosok cap tunggal.
0: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah kalau sakit perut atau mules,
1: ya minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai

0: Tasya.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
2: Semua suka minyak cap tunggal.
3: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: Gemar, gemar, gemar. Merdeka.

Sakit Akbar, tapi dari Judika Vansiago Merdeka. Kembali saya akan putarkan lagu dari Lobo ya, lagu Rindu Temani Aku.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: 97,7 FM.

Baiklah Pansia Gawa Merdeka, kali ini datangnya dari Bali Star ya. Dari Bali Star di Gianyar, Pansia Gawa Merdeka. Untuk masyarakat kota Gianyar, Kelungkung, Bangli dan sekitarnya, bagi yang butuh cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon baju satuan dan segala kebutuhan. Jangan ragu hubungi Bali Star Gianyar di Jalan Bypass Dharmagiri Timur Gianyar, sebelah Alfamart Bypass Dharmagiri. Teleponnya 0361-479-1712 atau di WhatsApp 081-997-88-2164. Bali Star ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana lagi ada printing sebanyak ini? Cukut kentang, metimpal ares, Anda datang, dijamin beres.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restoran, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

Baiklah, lumpuhkan ingatanku dari Geisha. Selanjutnya ada lagu Karena Cintanya Joey Tobing, pilihan dari Giaci yang ada di Sukawati. Yang dari pagi awal siaran maksudnya nih. Dari jam 7 sampai sekarang gak bosen-bosen ya. Tapi bagaimana, Wina betul-betul baik kan? Selagunya sudah diputerin. Oke, Karena Cinta Joey Tobing.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: Halo sayang, aku gak...
5: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami at oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500.882.

Baiklah fans dia, Gema Merdeka Ngetren, sampai di sini dulu saya temani Anda lewat Anjang Sana Udiara untuk sekarang ya. Yang pasti kita masih lanjut satu jam ke depan fans ya Gema Merdeka di Himbauan Malam. Jadi stay tune terus ya.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Selamat malam fans setia Gema Merdeka. Malam hari ini ada Petra Pradipta menemani di musik keheningan malam sampai nanti di jam 12 malam.

Potret adalah band pop asal Indonesia yang dikenal dengan karakter musik yang elegan, lirik yang kreatif, serta aransemen yang memadukan unsur pop, jazz, dan musik orkestra. Di

Info Gema Merdeka. 97,7 FM Gema Merdeka ngetren. 2 jam sudah Fans Tego Merdeka. Sederetan lagu-lagu oldies terbaik koleksi Gema Merdeka sudah menemani malam Fans Tia. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan sampai jumpa.